0: Lenteng Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemimpin kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional.

0: keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
1: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
2: In the Armed Forces, Navy in particular,
3: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
2: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
1: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Show.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk
1: lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
6: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
5: Serius? Gimana ceritanya?
6: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
5: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
6: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
7: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
9: Kami ajak Anda untuk memantau kembali ya situasi lalu lintas di berbagai wilayah di tanah air. Ada bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
9: Beri Pak Satria, silakan.
11: Ya baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi semuanya untuk menemani Sabtu pagi Anda atau bertepatan dengan libur akhir pekan. Untuk NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum memang masih dalam keadaan cukup normal, namun untuk kendaraan yang keluar dari tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani cukup mendominasi, yang memang truk muatan barang juga cukup ramai melintasi kawasan ini pada pagi hari ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan ramai lancar, begitupun juga arah sebaliknya dari Jalan Ahmad Yani atau Kalimalang yang akan menuju ke arah ke Pekayon pun juga cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Mengingat di kawasan ini cukup banyak pusat perbelanjaan dan juga pusat keramaian lainnya, di mana diprediksi pada siang hingga sore hari nanti masih akan adanya peningkatan volume arus kendaraan di kawasan tersebut. Bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita memasuki kawasan ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum nampak relatif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi nampak relatif lancar. Namun yang perlu diantisipasi, nampak sesekali warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan juga arah sebaliknya nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dari Jakarta Selatan, kita beralih memasuki kawasan Jakarta Utara untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai Koja. Untuk kendaraan dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso atau Tanjung Priok cukup ramai pada pagi hari ini. Mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut mulai terlihat namun tetap terbilang lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok maupun sebaliknya nampak relatif normal. Yang perlu diantisipasi terdapat truk muatan barang yang mendominasi melintasi jalur tersebut dan juga dihimbau bagi para pengendara agar tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir dari Jakarta Utara, kita bergeser menuju ke arah Jakarta Barat untuk mengupdate informasi lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya. Untuk kendaraan secara umum masih dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi, baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya karena sesekali bis antar kota kerap kali melintasi kawasan tersebut. Sementara untuk di ruas tolnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak kondusif lancar pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar agar para pengendara dapat tetap tertib menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 327 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 12 meninggal dunia, 62 luka berat dan juga 377 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 38%-nya terjadi dikarenakan kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian

0: fokuslah pada jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, silakan menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban dalam bermasyarakat, ingin mengadukan tindak pidana atau membutuhkan evakuasi bencana ataupun kecelakaan lalu lintas, silakan Anda dapat menggunakan layanan akses call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai pontas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Indonesia menjadi tuan rumah exercise trail.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar semuanya, halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini di akhir pekan? Semoga tetap semangat, ceria. Tentunya ibu-ibu udah pada memasak belum ya? Masak-masakan favorit sang suami, sang buah hatinya. Biasanya kalau akhir pekan gini nih dimanfaatin ya, emak-emak atau keluarga berkumpul mengunjungi sanak keluarga di tempat-tempat lain di berbagai daerah ya. Ya, dengan maksud dan tujuan makan-makan bareng ya, makan sama-sama, masaknya sama-sama, kumpul, karaokean. Wah, ada juga yang menggunakan akhir pekan ini untuk menata keindahan halaman rumah. Nah, bersih-bersih ya, rapi-rapin rumah. Biasa kalau yang kreatif, yang memiliki jiwa seni itu suka ngotak-ngatik nih posisinya, ruang tamu, begitu ya, ruang meja kerja, dan keindahan taman. Nah, ini bagaimana dengan aktivitas Anda pagi ini? Sudah memasak kah? Sudah beres-beres kah? Atau ada yang baru bangun tidur? Waduh. Oke, kabarkan kepada kami pendengar, kita ngobrol santai dalam program Suara Warga. Pagi ini apa aktivitas Anda dan rencananya mau kemana hari ini? Yuk di 0565274747 atau di WA juga boleh 0857500047740. Apa sih rencana ataupun aktivitas Anda di hari ini? Tujuannya bagaimana juga dengan kabut asap di daerah Anda? Apakah sudah mulai aman? Karena udah ada hujan kemarin ya. Yuk di 0565274747 Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan takut bicara dong. Bicara yang ringan-ringan aja gak apa-apa, apalagi akhir pekan mah nyantai. Yuk dengar 0565274747 yang ingin bergabung pagi ini Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 26 September 2026.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

0: Baik, pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565274747 dan WhatsApp kami juga 0857500047. Suara warga memberikan ruang untuk Anda, bagaimana aktivitas Anda pagi ini ya. Kemudian ada planning kah, kemana Anda, mungkin ada yang pergi ke pasar dari dini hari tadi mencari sesuatu. Dan tentu harga-harga di pasaran juga sudah mahal ya, harga cabai, kemudian harga kacang panjang beberapa hari yang lalu saya update ke pasar itu tembus di angka 40-an ribu per kilogram. Waduh, mahal dari harga daging ayam ya. Oke, kita sapa dulu 0565274747. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros, gimana pagi ini Bu Ros?
1: Alhamdulillah Bu Ros nih masih siap-siap mau pergi undangan nikah keluarga di gedung PGRI.
0: Oh, PGRI. Pagi-pagi harus siap Bu Ros ya.
1: Udah masak, udah makan, udah. Ini lagi berdandan gitu kan.
0: Oke, dandan yang siantik-siantik.
1: Iya, harus. Makan udah, masak udah enak ya Mariko.
0: Mantap semang ya.
1: Udah masak apa tuh sayur donubi, buat donubi ikan nasi, jadi belanja ada ikan bengak dimasak tempoyak.
0: Wow, enak itu Bu Ros.
1: Alhamdulillah.
0: Ternyata Bu Ros, ternyata saya baru seumur umur hidup saya ngerasakan ikan bengak. Ternyata ikan bengak tuh beda dengan ikan paten, ikan juar tuh beda ya.
1: Lain begitu.
0: Ternyata rasanya memang enak.
1: Mau kalau ke pasar Mariko kemarin timun jam 45 kilo bari Mariko.
0: Ya elah, mahal. Saya pernah lihat juga kacang panjang yang biasanya cuman 8.000, 15.000, 45-an gitu. Bu
1: Ros pernah beli 6 tangkai, 16.000. Timun 2 butir jam 14.000.
0: Memang lah ya.
1: Tapi enggak apa-apa lah Bariko, yang penting ada.
0: Betul.
1: Hal pun ada, kalau mahal enggak ada susah aja kita Bariko.
0: Itu dia.
1: Biar beli dikit-dikit. Peringgi yeah. Biasa 14.20, sekarang dah 40 ke Bariko.
0: Mahal dari harga daging ayam.
1: Itu aja Bariko, Bariko.
0: Siap.
1: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung dari narasumber, langsung dari pendengarnya ya, yang mengunjungi pasar ya. Harga kacang panjang tadi sudah tembus di angka Rp45.000. Timun juga, ya ampun, mahalnya ya. Belum lagi harga Pertalite yang di pinggiran jalan itu sudah Rp18.000, Rp20.000 ya per liter. Bagaimana situasi di Anda? Yuk. Kita ngobrol lagi loh tadi Bu Ros, pagi ini siap-siap untuk menghadiri pernikahan keluarga di PGRI ya, gedung PGRI Jalan M Saad. Kemudian menu yang tadi juga disampaikan ada menu asam pedas ikan bengak ya, dan ubi tumbuk, goreng ikan asin sama sambal terasi. Waduh, mantapnya. Jadi lapar deh. Oke, bagaimana dengan Anda? 0565274747 dan WhatsApp juga ya. Kami nantikan Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf juga sepertinya kita sudah berada di penghujung kebersamaan nih. Ternyata Ibu Ros tadi sekaligus penelpon terakhir menutup kebersamaan kita dalam program Suara Warga RRI Sintang Sabtu 26 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sintang. Ragam musik dan informasi terus berlanjut untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Ya, pendengar, informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Berbagai informasi di antaranya, pendengar, di mana OJK siapkan literasi keuangan digital masuk kurikulum pendidikan. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong pemahaman ekosistem keuangan digital masuk dalam kurikulum pendidikan, di mana langkah ini pendengar dinilai penting untuk membekali generasi muda menghadapi semakin luasnya akses layanan keuangan digital. Di mana dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan juga Perlindungan Konsumen OJK Diki Kartikoyono mengatakan bahwa akses mudah yaitu perlu diimbangi kemampuan mengambil keputusan. Dan menurut dirinya, masyarakat perlu memahami manfaat dari resiko layanan keuangan sebelum menggunakan produk digital. Ia bahkan menambahkan kemudahan akses layanan ini, yaitu akses layanan keuangan tentu juga meningkatkan sejumlah resiko bagi masyarakat, di mana resiko itu meliputi yaitu penggunaan produk tidak sesuai kebutuhan, informasi yang keliru, kemudian penipuan, aktivitas ilegal hingga juga keamanan data pribadi. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh.

orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Badan Nasional atau Bappenas telah memproses sebanyak 102 tersangka, yaitu terkait dengan pelanggaran di sektor pangan sepanjang tahun 2024 hingga 2026. Bappenas juga memperkirakan potensi kerugian konsumen akibat dugaan kecurangan, yaitu beras, yaitu akibat kecurangan beras fortifikasi mencapai 89 triliun rupiah. Menteri Pertanian Arman mengatakan bahwa penindakan terhadap praktik yang merugikan kepentingan pangan nasional akan terus berlanjut, dan ia memberikan sekitar 20 tersangka. Dirinya menyatakan, yaitu memperkirakan sekitar 20 tersangka baru dapat menyusul dalam 3 bulan ke depan. Salah satu pengawasan yang kini diperkuat oleh Bappenas yaitu menyasar peredaran beras fortifikasi, yaitu berdasarkan hasil pengawasan pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi. Di mana di 11 provinsi pendengar, Bappenas ini menemukan 25 merek beras fortifikasi, yaitu merek beras fortifikasi, yaitu milik 11 pelaku usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan administrasi, kandungan gizi dan juga mutu. Di mana pendengar, pengawasan ini dilakukan yaitu melalui pemeriksaan terhadap 190 sampel yang mewakili 27 nama dagang, dan hasil pengujian menemukan 25 merek diduga tidak memenuhi standar kandungan dan juga mutu sesuai SNI. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Kemarau panjang yang menyebabkan debit air Sungai Kapuas menurun turut mengganggu distribusi bahan bakar minyak BBM ke Kabupaten Sintang. Dan kondisi ini pendengar berdampak pada munculnya antrian panjang di semua SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Di mana pendengar menanggapi kondisi ini dalam dialog bersama RRI Sintang melalui program Bupati Menyapa pada Kamis 24 September 2026. Bupati Sintang Gregorius Herlanus Bala mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina yaitu untuk memastikan kelancaran pasokan BBM di daerah. Bahkan ia menyampaikan pihak Pertamina menyebut kuota BBM untuk Sintang masih mencukupi, bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi normal. Namun antrian panjang BBM masih terjadi ditemukan di SPBU-SPBU yang ada di Sintang. Bupati menyayangkan langkah antisipasi Pertamina yang dinilai belum optimal mengingat kondisi kemarau dan surutnya Sungai Kapuas ini bukan merupakan kejadian yang baru terjadi di Sintang. Di waktu yang sama, RRI Sintang juga menghubungi pihak depot Pertamina Sintang Rizky dan ia menyebutkan bahwa distribusi BBM saat ini memang dilakukan dengan penambahan armada mobil sebanyak 30 unit. Sehingga ini sekarang terdapat 107 unit armada mobil tangki yaitu untuk mengangkut BBM. Rizky juga mengatakan bahwa berbagai langkah dilakukan yaitu untuk memastikan penyaluran BBM ini bisa tetap berjalan dan juga menopang distribusi secara normal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Banjir paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan. Thank you.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikososial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, itu Bahlil Lahadalia, akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Di mana unggahan tersebut pendengar diunggah pada 24 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM Dwi Agia. Dia menyatakan tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi. Informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar. Sekalipun harga minyak dunia yaitu bergerak naik. Bahlil juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan,

hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Has

Ya, Pendengar Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra bin Soekarno atau dikenal dengan Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu pagi pukul 4:16 waktu Indonesia Barat, yaitu meninggal pada usia 73 tahun. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu meninggal dunia di rumah sakit yaitu MRCCC yaitu Shalom Hospital Semanggi Jakarta. Hasto menyampaikan jenazah akan disemayamkan di rumah duka yaitu di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26. Dalam pesan itu Pendengar, Hasto juga meminta doa dari semua pihak agar guru meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Dalam rangka suasana berkabung atas wafatnya Guru Soekarno Putra, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh jajaran DPP, DPD, DPC, PAC ranting hingga anak ranting agar mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang selama 7 hari. Guru Soekarno Putra dikenal luas yaitu sebagai seniman dan juga politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1992-1997. Dan ia merupakan putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan Fatmawati dan merupakan saudara dari Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Guru Pendengar lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953 dan pernah menikah dengan wanita asal yaitu Uzbekistan, Gwesionova Sabina Fatmawati, yaitu pada tahun 2022 hingga 2009. Dan Pendengar, sejak kecil Guru terlatih sebagai penari dan juga mengasah bakatnya di dunia musik hingga mendirikan grup kesenian Indonesia Gentar Semarak Perkasa atau yang disingkat dengan GSP Production dan juga Suara yaitu Suara Mahardika. Dan pada kesempatan juga Pendengar, almarhum Guru ini juga pernah mendirikan yaitu grup musik Guru Gipsy dan Geng Penggagasan bersama Kena Nasution, kemudian Abadi Susman dan juga Krise, di mana Guru menghasilkan karya cipta lagu yang berjudul yaitu Kala Sang Surya Tenggelam yang dilantunkan oleh Krise. Dan Pendengar, inilah perjalanan singkat dan juga berita duka meninggalnya yaitu Guru Soekarno Putra wafat pada Sabtu pagi hari ini, yaitu memasuki usia yang ke-73 tahun. Dan tentu kita semua juga ikut berbelasungkawa atas wafatnya yaitu putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Informasi ini selengkapnya Pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara.

Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.

Rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

0: Relas panggilan sidang nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya Budi Pramono Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat dahulu beralamat di Dusun Guhung, RT 4 RW1, Desa Guhung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Selasa tanggal 2 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, agenda sidang upaya mediasi. Dalam perkara antara Afra Lisnawati sebagai penggugat, lawan Alex sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, ditandatangani dan dicap basah.
1: Tahukah Anda, orang Tionghoa tidak boleh menyapu rumah saat perayaan Imlek di hari pertama, kedua, dan ketiga.
2: Soi.
1: Soi, dalam bahasa Indonesia adalah sial. Itulah yang terjadi ketika pantangan menyapu ini terabaikan. Pantangan keras ini sangat dipatuhi oleh masyarakat Tionghoa, bahkan sekotor apapun rumah dalam tiga hari pertama perayaan Imlek tetap dibiarkan saja oleh pemilik rumah. Orang Tionghoa menganggap tiga hari pertama perayaan Tahun Baru Imlek harus beruntung, terlebih tentang rezeki.

0: Baik pendengar, saya akhiri hingga di sini kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan saya Rico harus pamit dari Ruang Negerada. Tapi satu informasi tentang dunia olahraga, di mana timnas Italia kalah 2-0 dari Belgia pada laga perdana Roberto Mancini. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya rekan saya Kak Sherlyn bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang.
1: Atau nyengkelan.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Salah satu contoh sengkelan memanggil semengan atau roh, karena suku Dayak Lebang percaya semua makhluk hidup memiliki roh, dan roh itu bisa saja terganggu oleh roh-roh jahat yang hendak menyakiti dan menyesatkan, sehingga mengakibatkan gangguan fisik atau mental orang yang bersangkutan. Roh yang lemah dan lelah akibat kesibukan pekerjaan hingga hilang konsentrasi bisa juga terbawa dalam mimpi-mimpi buruk dan berhalusinasi. Dalam ritual sengkelan ini, bahan yang diperlukan seperti darah ayam kampung dipercaya sebagai darah tebusan, beras kuning dipercaya sebagai kebutuhan hidup manusia, sedangkan besi sebagai lambang kekuatan supaya semangat atau roh mentalnya kuat dan berani seperti besi. Pipi kiri supaya terhindar dari mimpi-mimpi buruk dan sial celaka, pantang mali, dan bermacam-macam jenis penyakit. Pipi kanan mendatangkan rejeki, kesehatan hingga senang dan kesuksesan. Belakang tinggalkan kutuk, sumpah serapah, sial, dan penyakit. Dada menuju sukses, rejeki yang berlimpah, hidup yang senang, anak yang sehat-sehat dan semakin maju. Sedangkan dahi atau kening, umur panjang, tinggi derajat, kuat mental, rezeki naik, cerdas dan bertuah. Kalimat jampi-jampi atau mantra ini biasanya dibacakan oleh ketua adat, dan ritual ini dilakukan pada saat momen tertentu atau atas permintaan orang yang bersangkutan. Another one, I'm not.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang siang ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali untuk informasi dan hiburan di Sintang siang ini, satu buah pengumuman kami bacakan ke ruang dengar Anda. Informasi dari toko Mas Hoki, mau tampil makin cantik dan gaya tapi tetap bisa menabung buat masa depan. Investasi perhiasan itu gak harus mahal, percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko Mas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 dan 8 karat. Pilihan favorit masyarakat Indonesia, modelnya selalu up to date, kekinian, dan pastinya bikin penampilanmu semakin elegan setiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial hanya Rp1.045.000 per gram. Gak cuma itu, belanja di toko Mas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, cuma Rp45.000 saja per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama toko Mas Hoki.

0811-728-1. Toko Mas Hoki, pilihan perhiasan kekinian, tampil elegan dan mulai investasi dengan cara yang lebih mudah.

Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana kebutuhan darah dari sejumlah rumah sakit di Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Unit donor darah PMI Kota Pontianak mencatat sepanjang 2025, permintaan darah mencapai hampir 50 ribu kantong. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu, mengatakan tingginya kebutuhan tersebut mendorong PMI untuk terus melakukan berbagai upaya pemenuhan stok darah, termasuk melalui kerjasama dengan berbagai komunitas dan instansi. Menurutnya, kegiatan donor darah yang digelar dalam rangka Hari Bakti Postel ke-81 menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan darah di Kota Pontianak. Permintaan darah dari rumah sakit di Kota Pontianak itu setiap tahunnya mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2025. Dalam satu tahun, permintaan mencapai hampir 50 ribu kantong darah, ujar Sidik. Nah, Sidik menyampaikan apresiasi kepada komunitas postel yang turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat membantu PMI dalam menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Sidik menjelaskan, pendengar, PMI juga terus mendorong kegiatan donor darah sukarela secara rutin, namun jumlah pendonor yang secara rutin mendonorkan darahnya minimal 4 kali dalam setahun masih berada di bawah 10%. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, PMI Kota Pontianak juga mengoptimalkan layanan mobil unit donor darah. Mobil unit tersebut dapat mendatangi lokasi kantor komunitas maupun tempat kegiatan para calon pendonor. Sangat membantu pendonor darah sukarela kita mendonorkan darahnya secara rutin setiap tahun minimal 4 kali masih di bawah 10%. Jadi PMI terus melakukan upaya-upaya melalui mobil unit, dan Sidik berharap semakin banyak masyarakat dan berbagai komunitas yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara rutin.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa Papua dan Moda Raya Terpadu Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, nanti jangan lewatkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Olahraga ke ruang dengar Anda. Kembali selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Beka Gots mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Di pensieri
3: melawan tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakın dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles ne sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Group A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
1: Il va falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang, Kenta Nishimoto, dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka, Viren Netasinghe, di laga babak 16 besar.

0: pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final bergu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, untuk bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia.

melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara

saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di langsung sini. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

berhasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putri Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lewatnya 29 menit saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan Ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: 101 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar Anda masih ditemani bersama penyiar Anda, saya Herlinda. Dan selamat menikmati makan siang Anda. Bagi Anda saat ini yang sedang menikmati makan siangnya bersama keluarga tercinta ya. Baik pendengar, ragam informasi juga masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Nah, pendengar, sebanyak 80 anggota Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menggelar aksi memilih dan membersihkan sampah di kawasan wisata Jembatan Cinta Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Jumat 25 September 2026. Nah, pendengar, kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut kedatangan Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Rano Karno, yang juga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya memungut dan memilah sampah, para anggota Pramuka juga membagikan minuman gratis kepada tamu dan wisatawan yang berada di kawasan wisata Jembatan Cinta. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu, Rustini, mengatakan aksi tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kepada anggota Pramuka, sekaligus mengajak masyarakat dan wisatawan menjaga kebersihan destinasi wisata. Mendengar, sebanyak 80 anggota Pramuka dilibatkan untuk melakukan aksi pilah sampah di kawasan Jembatan Cinta. Kami ingin menunjukkan bahwa Pramuka tidak hanya aktif dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan kenyamanan wisatawan. Dari kegiatan tersebut terkumpul sebanyak 3 karung sampah yang selanjutnya dipilah untuk ditangani sesuai dengan jenisnya. Rustini juga menambahkan pembagian minuman gratis kepada tamu dan wisatawan diharapkan dapat menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan lingkungan.

Esensi Buku Prosa Tua Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosa 1 RRI Sintang.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 26 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, warga Sintang mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM mahal di tingkat pengecer tembus hingga Rp20.000 per liter sehingga membebani masyarakat kecil. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat dengan penyaluran bantuan pangan beras. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Warga Sintang mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM mahal di tingkat pengecer tembus hingga Rp20.000 per liter, sehingga membebani masyarakat kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Dalam beberapa pekan terakhir ini, warga Sintang mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang cukup mahal di tingkat pengecer hingga tembus mencapai 20 ribuan per liter. Warga Sintang Waldi mengatakan jika antrian di SPBU membutuhkan waktu berjam-jam sehingga dirinya terpaksa membeli di tingkat pengecer. Kata Waldi, dengan kondisi harga BBM mahal ini sangat membebani ekonomi masyarakat kecil.
3: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah, harapan kami warga Sintang ini pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki distribusi agar kami sebagai masyarakat tidak terus-menerus menderita.
2: Perwakilan dari Pertamina wilayah Kalimantan, Rizky, mengatakan kondisi kuota BBM secara umum stok dalam keadaan aman. Ia menjelaskan hal ini disebabkan karena musim kemarau, El Nino, dan juga pengaruh dari pendangkalan sungai yang menjadi jantung distribusi BBM. Namun pihaknya berupaya menambah kuota BBM dan armada untuk distribusi agar penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat. Pihaknya melakukan pengawasan dan koordinasi kepada penyalur BBM di daerah ini. Rizky menegaskan jika pihak SPBU melakukan pelanggaran dalam penjualan BBM maupun pendistribusian kepada masyarakat, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
4: Kalau memang ada SPBU oknum yang kira-kira ya itu bisa ditindaklanjuti oleh Pertamina Retail gitu loh Pak, yang untuk pengawasan SPBU yang terdaftar di Pertamina Bapak.
2: Sementara itu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta pihak Pertamina melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi BBM sehingga tidak membebani masyarakat kecil.
5: Cuma satu harapan dari masyarakat Pak Rizky kepada Pertamina, termasuk saya sendiri, kalau masalah barang cepat habis ya, karena antara permintaan dan penawaran. Tapi kalau masalah harga naik, harga yang berlebihan, ini yang susah diterima Pak Rizky. Karena apa? Karena barang ini barang subsidi. Jadi beda dengan barang bebas. Jadi barang ini boleh sedikit, boleh cepat habis, tapi kan tidak boleh naik. Nah, ini yang saya harapkan. Saya mewakili semua masyarakat, semua pengguna menyuarakan ini. Karena logika kita ya, kalau di SPBU memang memberikan dengan sesuai dengan head, tapi di luar itu tidak mungkin sejauh itu. Itu aja logika dari masyarakat itu.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balam menegaskan bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan pemantauan langsung ke SPBU yang ada di Sintang terkait distribusi BBM. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terus ditunjukkan jajaran TNI di wilayah perbatasan. Babinsa Koramil 1206 18 Puring Kencana serta Suningrat didampingi anggota Puskesmas Puring Kencana turun langsung membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan kesehatan akibat kondisi kabut asap yang semakin tebal. Pembagian masker tersebut merupakan bentuk sinergi antara TNI dan tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan serta edukasi kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik akibat kabut asap. Babinsa Puring Kencana serta Suningrat menyampaikan bahwa penggunaan masker sangat penting, terutama bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah. Selain membagikan masker, dirinya bersama petugas puskesmas juga menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap aset daerah, khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendataan serta verifikasi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap aset daerah, khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendataan serta verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah atau BMD memiliki data dan status yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, penertiban dan pengamanan aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel. Pemkab Sintang juga akan memperkuat regulasi melalui penyusunan perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan BMD. Perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap Permendagri nomor 7 tahun 2024. Selain itu, Pemkab Sintang akan melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait.
7: Mengenai penerbitan aset pemerintah daerah, kami sependapat bahwa penerbitan dan pengamanan berupa tanah dan kendaraan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan yang tertib dan akuntabel. Untuk itu, Pemda akan melakukan penguatan regulasi melalui penyusunan perubahan perda pengelolaan sebagai tindak lanjut Permendagri nomor 7 tahun 2024 serta inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait dan perhatian prioritas untuk verifikasi lapangan di kecamatan.
6: Verifikasi lapangan menjadi salah satu langkah yang akan diprioritaskan terutama terhadap aset pemerintah daerah di Kecamatan Kutengah Hulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi dan keberadaan aset di lapangan. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga berharap langkah ini dapat memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus memastikan seluruh BMD tercatat dan dikelola sesuai ketentuan. Dian Beniuda melaporkan.
0: Tim gabungan menemukan pelajar SMP berinisial P 14 tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Kapuas, Desa Nangasepau, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Jumat 25 September 2026. Korban ditemukan sekitar pukul 9 lewatnya 30 menit waktu Indonesia Barat dalam posisi telungkup di wilayah RT 4 Sungai Kapar, Dusun Sungai Lai, sekitar 5 km dari lokasi awal tenggelam sebelumnya. Korban dilaporkan tenggelam Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat saat berenang bersama tiga temannya. Tiga korban lainnya berhasil diselamatkan warga, sementara P terbawa arus. Pencarian dilakukan tim gabungan Polres Sintang, Basarnas, Polsek Sepauk, pemerintah kecamatan dan masyarakat hingga malam hari. Namun dihentikan sementara karena kondisi gelap dan arus deras. Pencarian dilanjutkan Jumat pagi dengan menyisir aliran Sungai Kapuas ke arah hilir hingga korban ditemukan. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sepauk untuk pemeriksaan sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Putu Sibau bersama personil TNI dan Polri melaksanakan razia gabungan serta tes urin terhadap warga binaan pemasyarakatan WBP dan pegawai rutan di lingkungan rutan kelas 2B Putu Sibau Rabu 23 September 2026. Kapolsek Putu Sibau Selatan Ibtu Ismail Sinuraya mengatakan keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Barang-barang hasil temuan razia kemudian dikumpulkan untuk dilakukan pemusnahan bersama. Sejumlah barang dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu dan dibakar di tempat yang telah disiapkan. Dalam kegiatan tersebut turut dimusnahkan sejumlah barang hasil razia sebelumnya yang telah dikumpulkan pihak rutan, termasuk 10 unit telepon seluler dan charger telepon seluler. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat dengan penyaluran bantuan pangan beras. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Surhani, mengatakan, saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Teti menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September 2026, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jumlah pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima. Pada alokasi kedua, jumlahnya bertambah menjadi 46.476 penerima.
9: Alokasi kedua itu buat pada bulan Juli sampai dengan September, kita juga menerima bantuan pangan beras. Dan ini ada penambahan jumlah dari 45.939 sekarang untuk alokasi kedua Juli September itu 46.479 penerima bantuan. Ini sama tersebar di 14 kecamatan, ada kenaikan sekitar 540 penerima bantuan. Nah, ini memang bisa membantu mungkin masyarakat kita yang mengalami masalah pangan. Kemudian bantuan ini dilanjutkan kembali alokasi ketiga Oktober November.
8: Teti menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di Pro Dangdut. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565247774. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan Mama Alma ya.
2: Iya kak, apa kabarnya kak?
1: Kabarnya sehat.
2: Itu lagunya kak, pelan-pelan ya.
1: Oke, siap.
2: Pelan-pelan, biar mereka gak bertanya. Waktunya kan pendek.
1: Iya.
2: Hitung lagu 3-4 kali, udah berapa waktunya?
1: Baik. Ada dua racun, Mas Rangga, kemudian ada Imam S. Arifin, Bahasa Cinta, ada Gita KDI, Mabuk Cinta, ada Irwan, ini Main Api, ada Melinda, ada Bayangmu, Iis Dahlia, ini Termiskin ya ini. Kemudian ada Ike Nurjana, Senyum di Hatimu, kemudian ada Duo Banteng, Ole Ole.
2: Itu ya Irwan ya kak?
1: Irwan ya.
2: Iya, lagunya dikirim untuk mereka di Betang sana. Mereka Amoy sama Mama Dina sama Leman. Nama itu mereka masih nganyam tanggoy kak.
1: Oh iya kak.
2: Sama Raga.
1: Oh mantap lah.
2: Iya, Gira tuh juga joget nanti. Lagunya dikirim untuk dia. Itu ya kak, selamat siang.
1: Yo, terima kasih. Selamat siang kembali. Ada Mama Alma ya. Oh, lagi nganyam apa tanggui sama keranjang. Nah, itu kerajinan-kerajinan seperti itu tuh ya. Mantap. Baik, selanjutnya pendengar kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Iris.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Mandi.
1: Tadi silakan dipilih lagunya, sudah disebutkan semua.
3: Senyum dan Hatimu.
1: Baik, nanti ditunggu ya.
3: Iya. Selamat siang Kak Iris.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Wamen Kelam.
1: Silakan, lagunya yang mana?
4: Arifin. Dengan S. Arifin.
1: Baik.
4: Judulnya apa itu ya?
1: Judulnya Rahasia Cinta.
4: Oh itulah. Ini dengan siapa nih?
1: Sama Kak Elin.
4: Oh gak lupa suaranya. Itu aja, selamat siang.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Dan pendengar, sudah ada 3 orang penelpon di sesi yang pertama. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan pendengar. Kami nantikan Anda di 0565-24774. Halo, selamat siang. Suaranya kecil sekali ya. Pro Dangdut. Dengan siapa di mana nih? Di mana? Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Imam apa judulnya cerita?
0: Imam itu judulnya Rahasia Cinta.
1: Imam, ya.
0: Baik.
1: Salamnya buat orang ibu di Kambas ya kak.
0: Mm-hmm.
1: Kak Ellen, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih Kak Ellen, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa Bu Bilin?
2: Lagunya ngikut Ibu Tutari dari Iman Isteripin.
0: Oh ya, baik.
2: Ya, lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia terhibur sempat juga.
0: Mm-hmm.
2: Ya, salamnya buat semua pendengar Raja ya, Kak.
0: Baik.
2: Buat Kak Elin, terus juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang nih.
0: Silakan, mau pilih lagu yang mana?
3: Apa lagunya? Soalnya baru unitor nih.
0: Ada Imam S. Arifin, ada Dua Racun, ada Gita KDI, ada Melinda, ada Iis Dahlia, ada Elvi Sukaisi. Apa judulnya? Rahasia Cinta.
3: Nah, itu aja Imam Sarifin.
0: Mm-hmm.
3: Nah, salamnya buat Kak Ilin, semua keluarganya, semoga sehat selalu. Buat Pak Jumira juga, di Lombok. Semoga sehat selalu juga, bersama keluarganya, dikin Allah SWT. Lagunya spesial buat Ibu Ilin tadi, di Lombok. Semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Ya, buat Kak Ilin, selamat siang dan selamat buat tugas.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kembali kita akan menyapa di siang hari ini. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Herlinda, sehat?
0: Sehat, apa kabar Pak Jumira?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Syukurlah.
4: Yang kita cari sehat Kak Irin.
0: Betul sekali.
4: Ya, dah masih gelap kabut kah di situ?
0: Masih.
4: Oh, belum ada hujan-hujan?
0: Beberapa hari yang lalu ada sih hujan, tapi tidak terlalu ini.
4: Hilangin kabut asap itu. Ada yang kebakaran?
0: Lahan masih ada.
4: Lagunya ikut itu Abang Adi tadi, semoga dia tetap sehat.
0: Mm-hmm. Baik. Oke, siap. Nanti ditunggu ya, Pak ya.
4: Salam buat Abang Adi tadi. Semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Panjang umur murah rezeki buat Kak Eden. Semoga tetap sehat keluarganya. Yuk, selamat sore Kak Eden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam buat Pak Jumirah yang ada di Lombok. Ini sudah ada 3 orang penelpon milih lagunya, lagu yang sama ya. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali di siang hari ini. Silakan di 0565-24774. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada Bu Ros ya.
5: Iya.
0: Gimana Bu Ros?
5: Iya. Jadi istirahat Kak Elin.
0: Oh, ini udah tidur ke baru bangun tidur?
5: Baru bangun tidur.
0: Oh, pantas lah.
5: Suaranya lainnya Kak
0: Elin. Iya, lain. Oke, Bu Ros mau pilih lagu apa?
5: Lagunya apa Kak Elin? Nggak dengar.
0: Ada Imam S. Arifin, ada Dua Racun, ada Gita KDI, ada Melinda, ada Iis Dahlia, ada Elvi Sukaisi.
5: Iis Dahlia apa?
0: Iis Dahlia judulnya Terkesima.
5: Nah, itu aja lah.
0: Oke.
5: Mau lanjut tidur lagi. Bocil kan lagi tidur.
0: Oh iya
5: tidur
0: ya.
5: Tidur juga Kak Elin. Banyak itu Kak Elin ya.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Ayo ya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ros yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Menyesuaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan menyapa terlebih dahulu, halo selamat siang.
1: Halo, siang juga Kak Ilin.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Ayupi Sendelwang.
0: Baik, mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa tadi deh? Apa kak? Lagu yang belum di request nggak? Lagu apa?
0: Ada dua racun, Gita KDI, ada Melinda, ada Elvi Sukaisi, sama Dua Banteng.
1: Dua racun ya itu yang mau ku pinta tapi lupa tadi. Dua racun aja. Lagunya spesial untuk Bu Mandi Penai. Udah masuk ke Bu Mandi belum?
0: Sudah.
1: Oh iya kak. Hanya itu aja kak.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, selanjutnya pendengar kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Heli.
0: Iya, siang juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa ya ini ya?
2: Siapa ya?
0: Suaranya agak-agak ini.
2: Suaranya sudah tak asing lagi. Siapa ya?
0: Lupa Kak Elin.
2: Orang Melawi.
0: Orang Melawi, Bu Rina.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Elin apa kabar?
0: Iya, sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Pilih lagu apa Bu Rina?
2: Lagunya soal waktu nih sudah singkat padat. Dua racun.
0: Dua racun ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya dikasih sama pendengar semuanya ya. Semoga sehat selalu. Semoga apa cita-citanya tercapai. Semangat terus.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Mbak Helin semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Seluruh keluarganya semoga sehat selalu semuanya kita. Jangan kabut-kabut kena asap matanya.
0: Betul.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih Bu Rina. Selamat siang, hampir salah sebut. Selamat pagi, semangat sekali Bu Rina ya. Baik, selanjutnya pendengar kita akan menyapa kembali di siang hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini di 0565247774.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewatnya 30 menit. Pendengar, saatnya kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali untuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, satu pengumuman bagi Anda pendengar di siang hari ini. Informasi dari toko emas Hoki, mau tampil makin cantik dan gaya tapi tetap bisa menabung buat masa depan? Investasi perhiasan itu gak harus mahal, percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko emas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat. Pilihan favorit masyarakat Indonesia, modelnya selalu up to date, kekinian. Dan pastinya bikin penampilanmu makin elegan tiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial Rp1.045.000 per gram. Gak cuma itu, belanja di toko emas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongan sangat ringan, cuma Rp45.000 saja per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama Toko Emas Hoki. Toko Emas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbarunya melalui TikTok @tokoemashoki atau langsung saja datang ke Toko Emas Hoki Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia. Cabang kedua, Jalan DI Panjaitan. Cabang ketiga, Jalan Kolonel Sugiono. Dan pendengar, satu pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan pendengar di 0565 247774.

Relas panggilan sidang nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PM Sintang. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PM Sintang untuk memanggil nama Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi, alamat dahulu beralamat di Menggu Serantung RT/RW 29 Kapuas Kanan Hulu Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 4 November 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, agenda persidangan upaya mediasi. Dalam perkara antara Febriana Hartika Dewi sebagai penggugat, lawan Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono dicap dan ditandatangani.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk di Prodangdut Dangdut adalah kita cukupkan sampai di sini berhubung waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Dan untuk Sintang siang ini kebersamaan kita harus dicukupkan sampai di sini. Akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun anda berada. Saya Desi Rati bersama anda di kesempatan Sintang sore ini pada hari Sabtu 26 September 2026. Sehat dan bahagia selalu untuk anda pendengar, dan apapun aktivitas-aktivitas dan rencana malam minggu anda berjalan baik dan lancar. Kami hadirkan beragam informasi dan hiburan pendengar di sore hari ini untuk anda.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Pendengar, gotong royong menjadi salah satu kebiasaan yang dapat memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, ada beberapa cara menumbuhkan semangat gotong royong. Yang pertama adalah melakukan komunikasi. Komunikasi yang intensif dan terbuka membantu masyarakat memahami kondisi serta kebutuhan orang-orang sekitarnya. Dengan komunikasi yang baik, kegiatan saling membantu dan bekerja sama dapat dilakukan secara lebih mudah.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, PNR selain itu juga cara menemukan semangat gotong royong adalah menghargai perbedaan. Sikap saling menghargai menjadi bagian penting dalam membangun kerjasama di tengah keberagaman masyarakat. Perbedaan suku, agama, budaya maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi penghalang untuk melakukan gotong royong.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

ya. Pendengar yang selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, kenyamanan tempat tinggal. Kegiatan seperti membersihkan lingkungan secara bersama dapat membuat pekerjaan menjadi lebih ringan sekaligus mempererat hubungan antar warga.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Sekolah tatap muka dinilai tetap dapat berjalan di tengah asap.
3: Daring atau belajar di rumah itu bukan sesuatu yang enak, Pak. Orang tua harus mengawasi satu, padahal orang tua sudah sibuk.
2: Warga Sintang keluhkan harga BBM eceran capai Rp20.000 per liter.
4: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah harapan kami warga Sintang ini, pemerintah segera mengambil tindakan.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Sabtu 26 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat turut memengaruhi aktivitas belajar siswa. Guru menilai sekolah dapat kembali dibuka dengan protokol khusus agar pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan anak. Berikut laporannya.
2: Pembukaan kembali sekolah di tengah kabut asap dinilai memungkinkan dengan penyesuaian kebijakan untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan siswa. Guru pendidikan informal sekaligus mantan guru fisika dan dosen komputer Sifuli mengatakan pembelajaran daring tidak otomatis membebaskan anak dari paparan asap. Menurutnya, anak tetap berisiko terpapar asap baik berada di rumah maupun di sekolah, sementara belajar dari rumah juga membutuhkan pendampingan orang tua.
3: Daring atau belajar di rumah itu bukan sesuatu yang enak, Pak. Orang tua harus mengawasi satu, padahal orang tua sudah sibuk. Kalau yang punya HP anaknya, kalau yang punya HP, sampai orang tua dipakai, orang tua punya kegiatan atau urusan lain di rumah, atau biasanya kalau orang tua yang kerja di rumah nggak ada orang, mau nggak mau orang tua meluangkan waktu, itu repot. Saran saya sih memang kembalikan ke sekolah aja, cuman sekolah itu harus bijaksana, jangan terlalu kaku.
2: Sifuli mendorong sekolah kembali dibuka dengan protokol khusus seperti meniadakan sementara olahraga dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. Siswa juga perlu diawasi saat jam istirahat serta diimbau menggunakan masker dan pelindung mata ketika kualitas udara memburuk. Guru dan dosen sekaligus pemilik bimbingan belajar di kawasan Ruko Mega Mall Pontianak, Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang bagi anak untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
5: Saya pribadi sih, saya senang kalau anak-anak kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau pendidikan itu diberikan secara online, itu kurang efektif ya. Ini kan berdasarkan pengalaman kami, karena susah satu online kita tidak melihat kondisi anak. Jadi apalagi online-nya itu satu guru menangani sekian puluh anak secara online, itu sangat tidak efektif lah. Kita susah memantau apakah anak benar-benar memperhatikan, apakah anak itu mengerti, apakah anak itu benar-benar mengikuti dengan baik.
2: Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang bagi anak bersosialisasi. Anastasia meminta pengawasan siswa diperkuat, aktivitas luar ruangan dialihkan ke dalam kelas, serta kebersihan makanan dan minuman di kantin diperhatikan, terutama di tengah keterbatasan air bersih. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, warga Sintang mengeluhkan harga bahan bakar minyak BBM mahal di tingkat pengecer tembus hingga Rp20.000 per liter sehingga membebani masyarakat kecil. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Dalam beberapa pekan terakhir ini, warga Sintang mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang cukup mahal di tingkat pengecer hingga tembus mencapai 20 ribuan per liter. Warga Sintang Waldi mengatakan jika antrian di SPBU membutuhkan waktu berjam-jam sehingga dirinya terpaksa membeli di tingkat pengecer. Kata Waldi, dengan kondisi harga BBM mahal ini sangat membebani ekonomi masyarakat kecil.
4: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah harapan kami warga Sintang ini, pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki distribusi agar kami sebagai masyarakat tidak terus-menerus menderita.
6: Perwakilan dari Pertamina wilayah Kalimantan Rizky mengatakan kondisi kuota BBM secara umum stok dalam keadaan aman. Ia menjelaskan hal ini disebabkan karena musim kemarau, El Nino dan juga pengaruh dari pendangkalan sungai yang menjadi jantung distribusi BBM. Namun pihaknya berupaya menambah kuota BBM dan armada untuk distribusi agar penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat. Pihaknya melakukan pengawasan dan koordinasi kepada penyalur BBM di daerah ini. Rizky menegaskan jika pihak SPBU melakukan pelanggaran dalam penjualan BBM maupun pendistribusian kepada masyarakat, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
7: Kalau memang ada SPBU oknum yang kira-kira yang itu bisa ditindaklanjuti oleh Pertamina Retail gitu Bapak, yang untuk pengawasan SPBU yang terdaftar dari Pertamina Bapak.
6: Sementara itu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta pihak Pertamina melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi BBM sehingga tidak membebani masyarakat kecil.
8: Cuma satu harapan dari masyarakat Pak Rizky kepada Pertamina, termasuk saya sendiri, kalau masalah barang cepat habis ya, karena antara permintaan dan penawaran. Tapi kalau masalah harga naik, harga yang berlebihan, ini yang susah diterima Pak Rizky. Karena apa? Karena barang ini barang subsidi. Jadi beda dengan barang bebas, ya barang ini boleh sedikit, boleh cepat habis, tapi kan tidak boleh naik. Ini yang saya harapkan. Saya mewakili semua masyarakat, semua pengguna menyuarakan ini. Karena logika kita ya, kalau di SPBU memang memberikan dengan sesuai dengan head, tapi di luar itu tidak mungkin sejauh itu. Itu aja logika dari masyarakat itu.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balam menegaskan bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan pemantauan langsung ke SPBU yang ada di Sintang terkait distribusi BBM. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Masih dari Sintang, pendengar, pemerintah kabupaten terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat dengan penyaluran bantuan pangan beras. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Titi Surhani, mengatakan, saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Titi menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September 2026, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jumlah pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima. Pada alokasi kedua, jumlahnya bertambah menjadi 46.476 penerima.
10: Alokasi kedua itu pada bulan Juli sampai dengan September, kita juga menerima bantuan pangan beras. Dan ini ada penambahan jumlah dari 45.939 sekarang untuk alokasi kedua Juli September itu 46.479 penerima bantuan. Ini sama tersebar di 14 kecamatan, ada kenaikan sekitar 540 penerima bantuan. Nah, ini memang bisa membantu mungkin masyarakat kita yang mengalami masalah pangan. Kemudian bantuan ini dilanjutkan kembali alokasi ketiga, Oktober, November.
9: Titi menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi ditutup. Sejumlah talenta terbaik Kalimantan Barat berhasil meraih gelar juara dan akan mempersiapkan diri untuk bersaing pada tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
11: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ. Yuni Syara, Harfi Maniholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui bintang radio RRI.
12: Itulah bintang-bintang yang telah lahir dari RRI. Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan Barat. Kita tahu salah satu yang tadi disebutkan namanya juga ada dari Kalimantan. Itu yang pertama tadi Titik Puspa, meskipun dia besar di Jawa, tapi dia kelahiran Kalimantan. Artinya peluang kita untuk bersaing tingkat nasional juga sama seperti.
11: Sementara itu gelar terbaik satu putra diraih Muhammad Hamzah. Dirinya mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti bintang radio sejak tahun 2022 akhirnya membuahkan hasil. Hamzah mengungkapkan tahun lalu dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi pada tahun ini.
13: Cuman kemarin itu hanya 17 besar, sudah penjurian nasional, namun hanya berangkat itu yang 5 besar saja. Namun perjalanan saya terhenti di 17 besar. Nah, tahun ini saya bertekad kembali, mungkin masih ada rezekinya untuk memberikan kesempatan kembali. Dan tentunya tujuan saya berharap dan mohon dukungannya juga buat teman-teman, saya bisa mewakili Kalbar dan tembus ke nasional 5 besar tersebut.
11: Selain Muhammad Hamzah sebagai terbaik putra, posisi 2 terbaik putra diraih Anugrah Aidil Fitra dan terbaik 3 putra Kevin Febriansyah. Sementara kategori putri menempatkan Fredela Atali Pabairo sebagai terbaik 1, Merutina Wati terbaik 2, dan Leticia Aquina Ibanez Baikabua sebagai terbaik 3. Syaruzan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap daerah, khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendapatan serta verifikasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap aset daerah, khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendataan serta verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah atau BMD memiliki data dan status yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, penertiban dan pengamanan aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel. Pemkab Sintang juga akan memperkuat regulasi melalui penyusunan perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan BMD. Perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap Permendagri nomor 7 tahun 2024. Selain itu, Pemkab Sintang akan melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait.
15: Mengenai penerbitan aset pemerintah daerah, kami sependapat bahwa penerbitan dan pengamanan berupa tanah dan kendaraan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan yang tertib dan akuntabel. Untuk itu, Pemda akan melakukan penguatan regulasi melalui penyusunan perubahan perda pengelolaan sebagai tindak lanjut Permendagri nomor 7 tahun 2024 serta inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait dan perhatian prioritas untuk verifikasi lapangan di kecamatan.
14: Verifikasi lapangan menjadi salah satu langkah yang akan diprioritaskan terutama terhadap aset pemerintah daerah di Kecamatan Kutunga Hulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi dan keberadaan aset di lapangan. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga berharap langkah ini dapat memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus memastikan seluruh BMD tercatat dan dikelola sesuai ketentuan. Dian Beniuda melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti ancaman kekeringan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong memperkuat kesiapan dan mengamankan sumber-sumber air di tengah penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya.
16: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang menilai, pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan yang masih terjadi di tengah penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menambahkan, sejumlah kebutuhan pokok masih dapat diintervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan. Namun, intervensi pemerintah terhadap kebutuhan pokok lainnya dinilai lebih terbatas karena beberapa produksinya bergantung pada sektor swasta. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak cukup hanya dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat

0: daerah harusnya.
1: Selain menjaga pasokan logistik, ketersediaan sumber air harus menjadi perhatian pemerintah selama menghadapi kekeringan berkepanjangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan kebutuhan dasar masyarakat semakin meluas. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali dibuka setelah sempat ditutup sementara akibat debit air yang habis saat musim kemarau. Meski telah dibuka kembali, jumlah kunjungan wisatawan masih belum normal akibat kabut asap. Berikut laporannya.
3: Wisata Pancur Aji, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air yang menurun selama musim kemarau. Menurut pengelola setempat, Meriwan, kondisi kunjungan saat ini masih belum normal karena masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap. Pada hari kerja sebelum kabut asap, jumlah pengunjung dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari. Saat ini, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 10 hingga belasan pengunjung per hari.
4: Ya, untuk saat ini pengunjung belum terlalu normal ya. Mungkin masih efek dari kabut asap kita, ya kan? Bisa jadi ada yang masih mengurangi aktivitas di luar, jadinya untuk kunjungan saat ini bisa dikatakan belum normal. Untuk sebelum kabut asap itu, di hari biasa, dari anak masuk sekolah, dari kerja gitu, kurang lebih 30-an, 40-an orang lah, kurang lebih ya. Nah, semenjak habis musim kemarau ini, dan efek kabut asap juga, bisa di antara 10 atau belasan orang gitu.
3: Niruan berharap kondisi kabut asap segera membaik, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Ia optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji perlahan meningkat setelah kondisi lingkungan kembali mendukung. Tri Putri melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
6: Oke, selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Koburaya, Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 27 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca secara umum cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun kami perakirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore terdeteksi adanya 469 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, sekolah tatap muka dinilai tetap bisa berjalan di tengah kabut asap, serta warga Sintang keluhkan harga BBM eceran capai Rp20.000. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Yeah.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: partit.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Udah kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
2: Kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
1: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Ya, pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Mengkritik Indonesia. Ternyata pendengar, kunyit itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya seperti dilansir dari laman rri.co.id. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan kurkumin dan kunyit memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mendukung sistem pertahanan tubuh. Konsumsi kunyit dalam jumlah wajar dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat.
1: Esensi buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing. Demikian esensi buku Prosa 1 RRI Sintang.

Ya, ternyata banyak juga ya pendengar manfaat kunyit itu ya, yang tadi sudah saya sebutkan salah satunya. Kemudian mengatasi perut kembung, mengurangi nyeri saat haid, membantu meredakan gatal pada kulit, membantu menjaga kesehatan jantung juga. Nah, kurkumin pada kunyit diketahui memiliki potensi dalam membantu menjaga fungsi endotelium atau lapisan pembuluh darah. Kondisi pembuluh darah yang sehat penting untuk mendukung sistem kardiovaskular dan kerja jantung.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, masih dari kawasan jalannya Cepang Raya, beredar sebuah unggahan di media sosial Thread mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, seperti dilansir dari tanbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa. Di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

0: merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan Khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya. Maka Dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmatku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

sholat duha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Setiap sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah terkadang di dalamnya dua makna. Pertama, menunjukkan sesuatu itu penting atau terkadang kebaikan di dalamnya. Kedua, menjadi tanda atau petunjuk jalan bagi kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus kita pahami. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga memberikan udara segar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Waktu duha adalah saat yang tepat dan sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat sunnah. Karena itu luangkanlah waktu untuk memulai dan membuka hari yang hendak kita lalui dengan sholat dan berzikir kepadanya. Sesungguhnya Sang Pemilik Kekayaan membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Barang siapa yang mengetuk pintunya, niscaya ia akan dibukakan. Di saat berlangsungnya waktu duha, meskipun tidak terlalu lama dalam mengharap kepada Allah, kita hendaknya terlebih dahulu mensucikan hati, pikiran, dan memasang niat yang ikhlas. Kita menghadap kepadanya melalui sholat duha, maka seharusnya dengan hati bersih dari segala dosa dan perasaan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah yang dilakukan berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih. Beristiqomahlah dalam mengerjakan sholat duha. Jika jiwa raga bersih, pikiran menjadi jernih. Setiap langkah terasa ringan, sholat duha menyimpan kekuatan energi yang dahsyat. Melatih kita untuk berdisiplin diri, menghargai waktu, dan tetap menyandarkan harapan kepada Allah. Neil Amalia.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar masih dari kawasan jalan ya, Cepung Merai. Baterai merupakan salah satu komponen penting pada handphone ya, karena berfungsi menyediakan daya agar perangkat dapat digunakan. Seiring waktu pemakaian, kemampuan baterai dapat menurun sehingga daya tahan handphone tidak lagi seperti pertama dibeli. Salah satu ciri baterai mulai rusak adalah daya baterai cepat berkurang meskipun handphone tidak digunakan untuk aktivitas berat. Seperti lansir di rri.co.id.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

lagi ya, handphone sering mati secara tiba-tiba, berarti itu baterai, indikator baterainya masih apa namanya, masih bisa digunakan tapi sudah mulai rusak kalau tiba-tiba mati.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Nah, pendengar, ciri yang lebih serius dari baterai mengalami adalah pembengkakan baterai di handphone Anda. Kondisi ini dapat terlihat dari belakang handphone yang terangkat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Iya, pendengar, nanti pukul 19 kami hadirkan warta berita sentral.
5: Tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNE itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir 2 kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang. Menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNE itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? mungkin ya, nunggu, apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kejahatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per pekan gimana,
11: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbokang.
13: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbokang.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Semuanya diberesin. Atas ya, Bang. Payo!
17: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
16: Lawannya sudah selesai. Mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari. It is a great honor
19: to be with you. Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya

0: Rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
2: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
3: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
2: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
4: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
2: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali, dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 120.

0: 26. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar, tadi telah kita ketemu warta berita sentral dari Pro 3 Terus Mengkaji untuk Indonesia. Dan selanjutnya mutiara malam muda sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di hari ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh, Bu. Saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke. Baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
0: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk. Jadi?
2: Iya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
4: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
5: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama drama radio. Dan selanjutnya di pukul 20 lebihnya 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda ragam budaya Melayu. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu Melayu ruang dengar Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan.

0: pasar bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1.143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, mohon perhatian Anda sejenak. Kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda. Informasi dari toko emas Hoki. Mau tampil makin cantik dan gaya, tapi tetap bisa menabung buat masa depan. Investasi perhiasan itu nggak harus mahal. Percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko emas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat, pilihan favorit masyarakat di Indonesia. Modelnya selalu up to date kekinian dan pastinya bikin penampilanmu makin elegan setiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial, harga Rp1.045.000 per gram. Gak cuma itu, belanja di toko emas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah dijual kembali, potongannya sangat ringan, cuma Rp45.000 saja per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama Toko Emas Hoki. Toko Emas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbarunya melalui TikTok @tokoemashoki atau langsung datang ke toko emas Hoki di Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia, cabang kedua Jalan DI Panjaitan, cabang ketiga Jalan Kolonel Sugiono. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0857-5172-8141. Toko emas Hoki, pilihan perhiasan kekinian, tampil elegan dan mulai investasi dengan cara yang lebih mudah.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
3: Relas panggilan sidang nomor 71 /PDT.G/2026/ PN Sintang. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 71/PDT.G/2026/ PN Sintang untuk memanggil nama Matius, alamat dahulu beralamat di Dusun Pintas Keladan, RT 7 RW 3, Desa Empunak Tapang Keladan, Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Agenda persidangan, upaya mediasi. Dalam perkara antara Magdalena Sinoy sebagai penggugat lawan Matius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, dicap dan ditandatangani.
4: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
4: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak mau.
4: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
0: Sintang Malam

0: pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Maafkan ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa nantinya silakan bagi Anda yang ingin bergabung melalui telepon ataupun juga WA yang sudah tersedia. Dan untuk lagu-lagunya juga sudah kita playlist. Namun sebelum kita buka layanan telepon ataupun juga layanan WA, kita dengarkan dulu dua lagu pembuka di Ruang Rindu malam ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak. Serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Papi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.
4: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita, loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya, nih.
5: Nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Selamat malam dengar dimanapun Anda berada ya. Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda dan lagunya juga sudah disiapkan. Di antaranya ada Tommy Jepisa di saat harus memilih, kemudian Sejuta Mimpi, Uta Likumahua, ada Sepanjang Jalan Kenangan, Teti Kadi, kemudian Hanya Ada Satu Cinta, Nia Daniati, Bahasa Cinta, Yuni Sara, ada Maryam Lina dengan judul Walau Hati Menangis, kemudian Demersi dengan judul Ayah, dan di sini aku menangis dari Ria Resti Fauzi. Dan ingin yang gabung silakan di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857 504740.

0: Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa penelpon pertama kita malam ini. Ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, kemarin lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Kak Ella di Sambas.
0: Dengan?
1: Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas.
1: Iya.
0: Kak Ella, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak, gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Udah hujan belum di Sambas?
1: Ya, belum ada hujan yang deras nih, Mbak. Baru gerimis-gerimis.
0: Oh gitu, berarti masih kabut lah ya?
1: Ya, masih kabut di sini. Kalau di Sintang tuh gimana, Mbak? Masih kabut kah?
0: Kalau di Sintang juga sama ini, masih kabut.
1: Ya kapan baru hilang kabut asapnya itu, Mbak?
0: Itulah, kayaknya emang hujan semingguan kayaknya baru hilang deh. Itu pun harus deras.
1: Iyalah. Kalau seminggu hujan tuh hujannya deras, kemungkinan lah baru hilang.
0: Betul. Soalnya kan masih ada yang kebakaran juga kan, yang digambut-gambut itu susah padamnya soalnya.
1: Iyalah, kalau hujan gini gimana, Mbak, mau padam kalau di tanah gembut tuh.
0: Itulah. Oke deh, Kak Ella mau dengerin lagu apa nih? Sudah disiapkan lagunya?
1: Iya, ada lagu apa, Mbak?
0: Ada lagu Di Saat Harus Memilih dari Tommy Jepisa, kemudian Si Juta Mimpi, Uta. Ada Sepanjang
1: Sejuta Mimpi,
0: Mimpi Aja. Oke, iya. Mau salam mungkin?
1: Salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, terus buat semua pendengar ya, pendengar yang ada di Sintang, di Sambas. Ya, terus yang banyak yang dengar semuanya.
0: Oke deh.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Kak Ella di Sambas. Udah nambah lagi nih dari Sambas ya. Biasanya kan ada Wan Usu, kemudian ada Usu Busri. Nah, ini nambah lagi Kak Ella ya. Selamat malam semuanya warga Sambas ya. Wan Usu, Usu Busri ditunggu. Oke, selanjutnya di belakang Kak Ella ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Adi.
2: Ya, betul.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Puji Tuhan, sehat juga. Kata Adri, keluarga, apa kabarnya?
0: Puji Tuhan, sehat juga.
2: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
2: Ya, lagi duduk-duduk, nyantai-nyantai ini, dengarkan kata Adri yang suap-suap di sini. Kasihan
0: lah. Bang Adi. Belum kirim lah.
2: Ya, sama-sama lah belum dikirim. Rasa kopi Sintang.
0: Kirain lagi ngopi. Kalau lagi ngopi kan boleh lah bagi-bagi.
2: Ya.
0: Bang Adi, lagunya pilih yang mana ini?
2: Lagunya bisa request sendiri ke Kak.
0: Request sendiri, boleh deh.
2: Nah, dari Dian Pesesa aja Kak, satukan hati kami.
0: Dian Pesesa, satukanlah hati kami. Oke, spesialnya?
2: Spesialnya buat kata hati, sama keluarganya, semoga sehat selalu. Semoga banyak umur dan murah rezeki. Buat Pak Merah juga, dia buat semoga dia sehat selalu juga sama keluarga sekitarnya di sana. Semoga diterima lah Subhanahu wa Ta'ala. Satunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah.
0: Okay,
2: buat salam kenal buat siapa tadi yang disampaikan tadi?
0: Kak Ella.

0: Ada Mamak Tegi. Bu Ita udah lama banget gak dengar suara Bu Ita ya. Kemudian ada siapa lagi? Bang Bida. Oke, silakan gabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Boman.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Kabarnya sehat, puji Tuhan. Kalau kabar Kak Sri?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Iya.
0: Gimana, udah hujan belum di Penai?
1: Malam kemarin hujan tuh.
0: Deras enggak?
1: Enggak.
0: Ah gitu, berarti masih kabut lah ya?
1: Iya, masih kabut, makin lebat kabutnya.
0: Sama nih. Lagunya. Oke, lagunya apa nih?
1: Boleh request sendiri kah?
0: Boleh.
1: Kasih Sekejap.
0: Kasih Sekejap dari Edi Silitonga.
1: Iya.
0: Boleh. Dah, salamnya?
1: Salamnya buat Kak Sri, buat Ayu, pada semua. Buat salam kenal buat Ila tadi yang disambas. Ayo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Boman di Penai yang sudah bergabung. Yang ingin bergabung masih di telepon 0565247774 atau juga mau kirim pesan melalui WA juga boleh ya di 0857504740. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Mbak Yu?
0: Kabar baik. Pak Jumirah bagaimana?
2: Aku kira lupa orangnya.
0: Harusnya tadi pura-pura lupa ya.
2: Makanya aku bilang apa kabar Mbak Yu gitu, biar lupa, tapi enggak lupa. Berarti tetap ingat lah orangnya nih.
0: Suaranya udah hafal ini.
2: Dan masih belum.
0: Belum, bolehlah kalau ibu mau kirim sini.
2: Nah, tadi dah tengok dari TikTok itu, dia bilang, oh, ini habis apa nama itu Kak Dewi Asri nanti ini, tahu dari mana, bilang kan. Nah, ini ketawa juga orangnya nih. Dia tahu dari TikTok tuh.
0: Udah hafal ya. Polanya habis Kak Dewi Kak Asri ya.
2: Nah, dia tahu. Lagipun dia bilang tuh umur-umurnya sama kayak Kak Sri katanya.
0: Umur siapanya? Apanya?
2: Orang rumah.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kok tahu aku bilang seumur-umur lah kalau enggak salah katanya. Ya, ada 36 nih umurnya.
0: Umur ibu di rumah.
2: Iya.
0: Oh, masih muda.
2: Lahirnya tahun 90 dia.
0: Masih muda banget, enggak bisa dipanggil ibu, ini kakak ini. Hah?
2: Sama lah dia tengok-tengok dari TikTok gitu. Masih muda itu.
0: Berarti panggilnya
2: iya,
0: kakak.
2: Muda orangnya.
0: Kurang lebih.
2: Ya, itulah. Berat-beratnya pun dia dah agak-agak kurang lebih 65 katanya.
0: Ah, oh, udah. Kak Asri 66.
2: Nah, ya 65 dia tuh.
0: Aduh, beda 1 kilo ya.
2: Iya. Dia tengok dari segi orangnya, badannya dia tuh. Makanya dia suka sama Kak Asri.
0: Terima kasih.
2: Kak Asri nyiaran tuh semangat betul orangnya tuh.
0: Ya. Aduh. Dia
2: sedang temani anaknya tidur di dalam rumah tuh.
0: Oh gitu.
2: Iya. Tadi dia bilang kalau Asri nyaran salam katanya.
0: Oh iya, salam balik.
2: Coba sendiri ngomong, aku bilang kan.
0: Coba ngomong sekali-sekali.
2: Nanti, nanti kalau kenalan enggak mau terima katanya nih.
0: Mau dong.
2: Ah itulah. Lagunya Duri Terlindung Kak Asri.
0: Boleh. Spesialnya.
2: Oh. Salamnya buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung. Adi, semoga dia tetap sehat sekeluarganya. Baik Kak Sri, semoga tetap sehat keluarganya.
0: Amin.
2: Duh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Pak Jumirah dan juga keluarga di NTB Lombok. Nah, biasanya kita panggil ibu, ternyata masih muda banget ini. Kakak aja ya. Soalnya umurnya beda.

0: Berapa tahun dong kalau gitu sama Kak Asri? Beda 4 tahun aja sama Kak Asri soalnya ya. Oke deh, selanjutnya udah ada 4 penelpon, gak apa-apa deh kita terima satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu berbagi memori lewat lagu.
0: Dengan kayaknya suara-suaranya sih orang Nanga Silat. Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Kelam ya.
0: Oh, orang Kelam, Pak Adi.
1: Iya,
0: Pak. Oh. Kirain Pak Agus tadi. Gimana Pak Adi, kabarnya sehat?
1: Sehat.
0: Gimana Kelam, masih kabut?
1: Ya agak berkurang agak, udah hujan kemarin.
0: Oh iya, yang agak deras malam kemarin itu ya.
1: Iya.
0: Syukurlah. Syukurlah. Lagunya ada Sejuta Mimpi dari Uta, kemudian Satukanlah Hati Kami Dian Pesesa, Kasih Sekejap Edi Silitonga, Duri Terlindung Niki Ardila, Di Saat Harus Memilih Tommy Jepisa, Sepanjang Jalan Kenangan Teti Kedi, ada Hanya Ada Satu Cinta Nia Daniati, Bahasa Cinta Yuni Sara, Walau Hati Menangis Meriam Belina, Ayah Demersi, sama Di Sini Aku Menangis Ria Resti Fauzi. Sepanjang Jalan Kenangan, boleh. Mas Salam mungkin?
1: Dengar RRI aja lah kak.
0: Boleh.
1: Yang mendengar. Oke, itu aja kak.
0: Oke deh, selamat malam juga. Terima kasih Pak Adi di Kelam ya. Masih ini ya, suara Pak Adi agak mirip-mirip suara Pak Agus. Pak Agus di Nanga Silat ya. Selamat malam semuanya warga Kelam ya. Selamat malam juga untuk semua warga Silat ataupun semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami di Prosatu RRI Sintang. Sudah ada 5 penelpon, kita dengarkan dulu ya. Ada beberapa lagu yang sudah di request. Lagu pertama dari Uta dengan judul Sejuta Mimpi, requestan dari Kak Ella di Sambas.

0: ya Tuhan, ngapain jalan dah hancur amat macam tu? Kapan tawam, lumpur dan berparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, Kitty paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mek jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal de jema no sa ancur macam tu.
1: Itu am. Tu kalau ku pantau-pantau rusak karena muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu tu. Pantau am, terak ya bawa barang dah macam dua buah terak pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas am jalan kita tu saja rusak ancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga merosak macam tu. Parah, huy.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, lo.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, Nay. Aku antar. Mau ke kampus, kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, bah, iya. Dasar bawel.

0: Ya baik mendengar, masih dalam program acara Ruang Rindu dan kita masih terima telepon dan juga WA. Jadi silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau di 0857504740. Oke, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kakek gimana?
1: Itu ada kakek tuh sebelah.
0: Oh gitu, sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baring-baring dari jam berapa? Tapi belum tidur, masih ngomong-ngomong.
0: Oh gitu.
1: Berkisah ketorannya Kak Sri.
0: Oh lagi berkisah.
1: Kisah-kisah tentang hidup nilah ya Kak Sri.
0: Biasa kalau udah malam.
1: Kak Sri, kakeknya ketawa dengan buruk nanya madu kemarin tuh. Bu Rosi bilang kayak banyak madu kayak bukti asli itu kita kayak Bu Rosi lagi.
0: Aik ganteng tuh.
1: Oh, ganteng. Pulang ke kampung ya Kak Sri? Ada acara apa?
0: Adik Kak Sri nikah kemarin.
1: Oh yang mana tuh?
0: Yang cewek yang ikut ke rumah, biasa ikut ke rumah. Wah. Bu Ros tuh. Itulah.
1: Jadi siapa lah jaga Nindi?
0: Dibawa.
1: Dia tuh langsung tinggal sana kan, enggak pulang sini lagi.
0: Pulang lagi, orang Sintang suaminya.
1: Oh, alhamdulillah lah. Enggak undang kakek.
0: Itulah. Enggak ini pakai, enggak pakai apa? Undangan ini. Jadi nikah gereja langsung ini.
1: Oh, jadilah. Yang sah-sah aja lah Kak Sri.
0: Kalaupun pakai ini resepsinya mungkin nunggu dah itulah.
1: Nikah pula Kak. Nggak bilang kakek cucu pulang main badminton, nyuruh kakek buka pintu.
0: Baru pulang?
1: Abok main badminton ya.
0: Wah.
1: Dia kan setiap malam minggu main badminton di indoor tuh. Yang SMA tuh. Setiap malam minggu. Lagu apa Kak Sri?
0: Lagunya ada Niki Ardila, Duri Terlindung, Sepanjang Jalan Kenangan, Teti Kedi. Ada Tommy Jepisa, Di Saat Harus Memilih. Kemudian Hanya Ada Satu Cinta, Nia Daniati. Bahasa Cinta, Yuni Sara. Walau Hati Menangis, Meriam Belina. Ayah Di Mercy, sama Di Sini Aku Menangis, Ria Resti Fauzi.
1: Itu jelas. Yang apa tuh yang ketiga-tiga tadi, Walau Hati Menangis kan?
0: Walau Hati Menangis.
1: Iya. Tapi mulut tertawa terus.
0: Harus dong, jangan menangis.
1: Ya, karena kan kalau cucu nakal-nakal kan, padahal udah ngomel, habis itu tertawa. Itulah seninya hidupnya.
0: Benar, ngomelnya bentar.
1: Iya, kadang kan dia lama tidur botol, udah habis airnya. Belum tangan, udah capek. Kan pantatnya dipukul-pukul kalau tidur kan.
0: Oh, pantatnya gitu, harus ditepuk-tepuk dulu.
1: Jadi kakek dan nepuk sebelah, Bu Ros nepuk sebelah. Jadi kalau udah lama tuh udah capek, hidup cepat. Kata kakek tuh ketawa tuh terus jadi aku ketawa benar. Itulah seninya hidup ya Kak Sri.
0: Betul.
1: Kalau udah gitu stres kita kalau udah ada gitu-gitu tuh.
0: Nanti kalau senang terus enggak ada susahnya, nanti sekali dapat susahnya susah apa? Iya. Ngendaliin ya Ibu Ros ya.
1: Ini baru tadi udah naik kata dia tidak berbaju apa ada dek baju singgat kata keringat singgat singgat ada singgat kata dia panggil di itu dedek dia panggil itu tidak ada diajar dedek itu dia baru tidur dia di atas tu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Ros di daerah Juanti ya. Oke, selanjutnya di belakang Ibu Ros kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Kayaknya orang lempah.
2: Iya, betul-betul, Kak.
0: Gimana, sehat?
2: Sehat, Kak. Lagi di ruang dapur nih.
0: Oh, gitu. Lagi apa masak?
2: Lagi bikin kue bolu kukus.
0: Wih, mantap. Bolehlah dikirim lewat udara.
2: Alasinnya rak di sebelah. Ngumpul-ngumpul kita.
0: Aduh, hai, kalau dekat boleh lah kan sambil gitu.
2: Enggak nyampe 1 jam dari sini, Mbak.
0: Dari Sintang?
2: Iya.
0: Benar lah.
2: Parah sempurna
0: tuh. Oh, tapi jalannya?
2: Jalannya dari pantai.
0: Oh.
2: Dari pantai itu enggak nyampe 1 jam.
0: Oh, gitu.
2: Kakak kan pernah ke taman itu mengasuh tuh?
0: Pernah?
2: Ah, itu enggak jalan lagi, Pak.
0: Oh, kirain jauh.
2: Enggak lah.
0: Oh gitu. Oke deh. Lagu apa? Pilih yang mana nih, Ibu Bilin atau Muruko sendiri?
2: Lagunya dari Tommy Jepisa tadi.
0: Tommy Jepisa, harus di saat harus memilih. Oke deh. Mau salamnya?
2: Salamnya buat semua pendengar aja, Kak. Buat kakak selamat juga dan sehat selalu, Kak.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada warga Lempah ya, ada Bu Bilin di Lempah. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau bisa melalui WA di 0857 5000 4740.

0: Oke, baik, sudah ada yang bergabung kembali. Kita coba sapa ya, ada siapakah ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gak ada suaranya ini ya. Silakan dicoba kembali di 0565247774 ya, atau juga mau kirim pesan ya di 0857504740. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Ayub.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, kakak sehat, kak.
0: Sehat juga.
1: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
1: Baring-baring nih.
0: Oh gitu, hujan enggak di sana?
1: Enggak, malam kemarin enggak hujan.
0: Berarti masih kabut?
1: Masih.
0: Sama.
1: Tapi berarti air sungai itu udah besar, udah mengalir banget.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Ya. Jadi udah enggak kesulitan lagi ya Bu Ayub ya.
1: Iyalah. Sudah rencana Tuhan lah ngasih air untuk kita.
0: Betul, betul, betul. Kira lagunya pilih yang mana ini?
1: Bisa request sendiri kan, Kak?
0: Boleh.
1: Sudah lama tidak mendengar lagu Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur dari Ernie Johan.
1: Iya. Itu ya, Kak.
0: Oke deh.
1: Nah, lagunya spesial untuk Adui Kibul di Kempapa. Nah, untuk Buman juga. Hanya itu ya, Kak.
0: Oke deh.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Bu Ayub di Semuluang. Selamat malam semuanya warga Semuluang. Oke, sudah ada bergabung lagi. Kita coba sapa kembali ya, ada siapakah ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gak ada suaranya. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Halo.
0: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagi.
0: Pak Amin ini ya.
2: Request lagu.
0: Langsung request lagu.
2: Ini signalnya di bawah asap kabut itu hilang.
0: Pantasan.
2: Lagu Inta Kristi Masri.
0: Judulnya
2: Bulan Malu, Bulan Dewan Biru Tiada Mengganggu. Bulan di atas pelangi, tidak ada yang mengganggu.
0: Bulan di atas pelangi, enggak ada ini.
2: Judulnya Cinta Kita. Itu akhirnya aku sebutkan.
0: Selalu suka ngerjain Kak Asri ya.
2: Ada enggak?
0: Ada Inka Kristi dan Ami yang nyanyi ya. Ada.
2: Hari saja ini mau hilang lagi nih, Pak.
0: Oke deh. Siap. Malam juga. Aduh. Jadi dicari ternyata itu liriknya, bukan judulnya. Pak Amin suka ngerjain Kak Asri ya. Oke deh, sudah ada yang 4 menelpon. Kita dengarkan aja dulu ya beberapa lagu yang sudah di request tadi. Ada Niki Ardila, judulnya Duri Terlindung, nanti disusul dengan beberapa lagu lain ya. Jadi yang udah request harap bersabar. Kita putarkan lagunya giliran ya, nanti pasti diputar semua ya yang udah request. Oke, bagi yang ingin gabung tahan dulu, kita masih dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Eh, Bi Fitri.
3: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Kita masih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung di telepon 0565247774 atau juga bisa kirim pesan melalui WA di 0857 50 4740.

0: Dan mendengar, selamat beristirahat ya untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, dan juga jangan lupa jangan tidur dulu, tetap pantengin di 102,5 MHz ya, karena masih kami hadirkan rangkaian hiburan ke ruang dengar Anda. Oke, sudah ada yang bergabung kembali ya, kita akan coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, rindu bebak memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tresia Dirigu.
0: Dengan Tresia Dirigu, baru dengar lagi suaranya ini?
1: Apa?
0: Baru dengar lagi suaranya?
1: Sering kok.
0: Oh gitu, Kak Asri baru dengar lagi ini.
1: Ini dengan siapa, Kak?
0: Kak Asri.
1: Oh, pantas
0: ya. Gimana kabarnya?
1: Itu bareng dengan Yusrin.
0: Oh gitu, siang berarti ya dengan Kak Yusrin ya.
1: Iya, dengan Mbak Dewi.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat. Kalau Kakak?
0: Sehat juga.
1: Amin.
0: Okay, lagunya mau pilih yang mana ini?
1: Oh, bisa pilih sendiri Kakak.
0: Boleh.
1: Oh, pilih saya lagu Gereja Tua lah.
0: Gereja Tua, Pampers. Oke deh, mau salam-salam?
1: Salamnya dengan Mbak Yanti di Nobal. Pokoknya salam semua lah.
0: Oke deh, siap.
1: Ada lagunya, Kak?
0: Ada.
1: Lagunya spesial untuk suami saya sendiri lah.
0: Oke, siap. Okay.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Tresia Dirigu yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya untuk pendengar setia Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada ya. Selamat beristirahat. Yang lagi mungkin biasanya kalau jam segini masih ada ini yang ngobrol-ngobrol sama keluarga tercintanya, masih ngopi mungkin. Selamat menikmati istirahat malam Anda semuanya. Oke, kita dengarkan kembali ya beberapa lagu yang sudah di request. Ada Tommy Jepisa di saat harus memilih, kemudian disusul dengan beberapa lagu lainnya tentunya yang sudah di request oleh pendengar kita.

Melalui Ruang Rindu Berjaringan Nasional, suara dan pesan Anda terhubung ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi ruang berbagi hati, rindu, dan harapan tanpa harus bertemu secara langsung. Tetap setia mendengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI ya, Sintang. Dan bagi yang ingin gabung ya, kita masih buka layanan telepon di 0565247774 atau juga bisa kirim pesan melalui WA di 0857504740. Dan untuk lagunya masih ada beberapa lagu, ada Gereja Tua dari Pambers, kemudian Hanya Ada Satu Cinta Nia Daniati, ada Bahasa Cinta Yuni Sara, kemudian Ayah di Mercy, Di Sini Aku Menangis Ria Resti Fauzi. Oke deh, kita bacakan WA yang sudah masuk ya. Ada siapa ini? Selamat malam Kak, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Aku Japri di Skadau katanya ya, mau minta lagu Jangan Salah Menilai. Buat kakak yang udah baca, terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih juga, terima kasih ya untuk Japri di Skadau yang sudah bergabung melalui WA. Nanti Kak Asri coba carikan ya untuk lagunya, apa tadi judulnya ya, Jangan Salah Menilai, dari siapa ya, lupa Kak Asri. Oke, karena belum ada yang gabung, kita dengarkan aja ya lagu yang sudah di request. Selanjutnya ada dari Pambers, Gereja Tua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih di telepon 565247774 atau juga di 0857 5000 4740.

Dan untuk lagunya masih ada 3 lagu ya yang belum di request. Ada Nia Daniati dengan judul Hanya Ada Satu Cinta, kemudian Ria Resti Fauzi Di Sini Aku Menangis, dan yang terakhir ada Yuni Shara featuring Tompi dengan judul Bahasa Cinta. Jadi silakan yang ingin gabung masih boleh ya. Masih ada waktu kita sekitar 13 menit lagi ya. Karena nanti di pukul 23 atau jam 11 malam kami hadirkan jazz musik untuk Anda.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.
0: Ya, gagal jadi miliarder.
2: MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tidak terasa pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan jazz musik kurang dengar Anda, tentunya untuk menemani istirahat malam Anda hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.
0: Sintang malam ini.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Budi setiap malam suka makan di sebuah warung makan kaki lima. Warung makan itu setiap malam sangat ramai didatangi banyak orang. Pada warung tersebut biasanya terdapat banyak kucing berkeliaran. Kucing-kucing itu mengeong-ngeong meminta makan pengunjung warung tersebut. Ada yang memberi makan, namun ada pula yang mengusir. Tidak jarang menendang. Suatu hari Budi melihat seorang bapak didatangi kucing berbulu abu-abu. Kucing itu mengeong sambil memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. Duh, kasihannya kamu, belum makan? Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, itu kucing sini kak? Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan? Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga. Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Satu.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

0: dari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

0: Suatu hari ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba ikan tersebut melontarkan pertanyaan pada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Apakah pertanyaan itu sangat penting untuk dijawab? Kura-kura bertanya kembali. Semuanya yang hidup di kolam ini ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang, jawab kura-kura panjang lebar. Tapi, apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan para penghuni kolam? Ikan bertanya penasaran. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain, selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahanmu sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak waktumu yang terbuang karena mengurusi hidupku? Bahkan kamu seringkali lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu. Kemudian pergi. Pesan moral, fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.
1: Buat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama. Hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Minggu 27 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di mana saja Anda sedang mendengarkan siaran kami. Apa kabar semuanya, sehat dan bahagia selalu? Radio Republik Indonesia Sintang kembali mengudara ke ruang dengar Anda dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Minggu 27 September 2026, saya Riko dalam program Sintang Menyapa Pagi hadir untuk Anda 5 jam ke depan dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam acara seperti biasa kami hadirkan untuk Anda. Di hari Minggu kita akan awali dengan Mutiara Pagi Katolik bersama dengan narasumber yaitu penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Titus Sugianto, dengan tema yaitu bukan sekedar kata tetapi nyata. Nah, seperti apa umat Katolik dimanapun Anda berada, kita dengarkan bersama.

Salve, selamat pagi Bapak Ibu pendengar RRI Persatu Sintang. Pada hari ini kita mau sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kekuatan dan kesehatan. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan Mutiara Pagi Katolik pada hari Minggu Biasa yang ke-26 ini, tanggal 27 September tahun 2026. Kembali pada pagi ini bersama saya, Titus Sugianto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Apa kabar semua Bapak Ibu? Semoga kita senantiasa berbahagia dalam Tuhan Yesus. Selama beberapa menit ke depan, mari kita sejenak menenangkan hati, melepaskan segala kepenatan, dan mengarahkan pikiran kita pada kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Mari, di awal pagi ini kita bersama-sama menyiapkan diri, membuka hati kita untuk bersama-sama mendengarkan siaran hari ini yang saya beri tema Bukan Sekedar Kata, Tapi Nyata. Tema ini sebagai buah dari permenungan saya akan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari bersama kita menandai diri kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini pun kami masih Engkau beri waktu untuk berjumpa melalui siaran ini. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdamu dengan sungguh. Utuslah Roh Kudusmu untuk menyertai kami sepanjang siaran ini. Berilah juga kebijaksanaan dalam diri hambamu ini, agar dengan sungguh mampu menyampaikan sabdamu dengan khidmat yang berasal dari Engkau sendiri. Berkatilah semua orang yang mendengarkan siaran ini, dan semua orang yang kami doakan serta membutuhkan doa-doa kami. Doa ini kami haturkan padamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami. Amin. Para pendengar Mutiara Pagi Katolik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka hati bagi sabda Tuhan. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Bagaimana pendapatmu jika seorang pria mempunyai dua orang putra? Ia pergi dan berkata kepada putra pertamanya, "Anakku, pergilah dan bekerjalah di kebun anggur hari ini." Ia menjawab, "Aku tidak akan pergi." Tetapi kemudian berubah pikiranlah ia, lalu pergi. Lalu orang itu pergi dan mengatakan hal yang sama kepada anaknya yang berikutnya. Dan ia menjawab, "Tentu Tuhan, tetapi tidak pergi. Menurutmu, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak Bapa?" Mereka menjawab, "Yang pertama." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut pajak dan pelacur masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kamu. Karena Yohanes datang kepada kamu menunjukkan jalan kebenaran, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Sedangkan para pemungut pajak dan pelacur percaya. Bahkan setelah melihat itu, kamu tetap menolak untuk mempertimbangkan kembali dan percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan.
terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32 mengisahkan perumpamaan seperti yang kita dengar tadi, yaitu tentang dua orang anak. Tuhan Yesus mau mengajak kita melalui perumpamaan ini memeriksa isi hati dan kualitas ketaatan kita masing-masing. Di mana seperti telah kita dengar bahwa ada seorang ayah yang meminta kedua anaknya untuk pergi ke kebun anggur. Anak yang pertama langsung menolak dan berkata, "Aku tidak akan pergi." Sebuah jawaban yang tentu saja mengecewakan. Apalagi jika itu dikatakan atau diucapkan dengan nada yang kasar. Sungguh, ini sangat-sangat mengecewakan. Namun Alkitab mencatat bahwa kemudian ia berubah pikiran, menyesali perbuatannya, lalu pergi melakukan perintah ayahnya. Sementara itu anak kedua memberikan jawaban yang sangat manis dan sopan. Ia bahkan berkata kepada ayahnya, "Tentu Tuhan." Tetapi pada kenyataannya, ia sama sekali tidak pergi. Melalui kisah ini, Yesus memberikan sebuah pertanyaan retoris kepada para pemuka agama saat itu, yakni tentang siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya. Dengan tepat dan serempak mereka menjawab, yang pertama. Pendengar yang diberkati Tuhan, ironi yang kontras ini seringkali mencerminkan kehidupan kerohanian kita. Anak kedua mewakili gambaran orang yang tampak saleh di luar. Kata-katanya penuh kesopanan. Janji-janjinya terdengar manis sekali. Dan secara lahiriah, ia terlihat sangat taat kepada bapaknya. Namun ketaatannya hanya berhenti di bibir. Ketika tiba saatnya untuk bertindak, ia justru tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, anak pertama mewakili mereka yang mungkin memulai dengan kegagalan, pemberontakan, atau masa lalu yang kelam. Namun ada momen penting di sana. Ia berubah pikiran, menyesal, lalu melangkah dalam pertobatan yang nyata. Itulah sebabnya Yesus memberikan kalimat yang sangat tajam kepada para imam kepala dan tua-tua Yahudi, bahwa para pemungut cukai dan pelacur akan masuk ke dalam kerajaan Allah mendahului mereka. Mengapa? Karena kelompok orang yang dianggap berdosa ini mau bertobat dan percaya ketika mendengar kebenaran. Disebutkan kebenaran itu adalah apa yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus, yakni bahwa para pemungut cukai dan juga pelacur mau mendengarkan Yohanes dan menerima Yesus. Sementara mereka yang merasa suci justru mengeraskan hati. Dan seperti kita tahu, orang-orang ini pula yang kemudian menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan hari ini, Tuhan tidak sedang mencari orang yang pintar merangkai janji manis di hadapannya. Tuhan tidak terkesan dengan status religiusitas kita jika hidup kita tidak menghasilkan buah ketaatan. Yang Tuhan cari dan hargai adalah hati yang mau berbalik, hati yang mau diubah, dan tindakan nyata yang selaras dengan kehendaknya. Ketaatan sejati bukan diukur dari seberapa fasih kita mengucapkan kata amin. Ketaatan sejati tidak juga diukur dengan seberapa sering kita tampil dalam mimbar-mimbar doa atau seberapa rajin kita berjanji untuk setia. Tetapi ketaatan sejati diukur dari langkah kaki kita saat melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
bahkan ketika itu menuntut pengorbanan dan ego kita. Seperti anak yang pertama tadi, dia dengan tegas mengatakan dia tidak akan melakukan perintah ayahnya. Tetapi kemudian ia mengorbankan egonya dan akhirnya mendengarkan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Mungkin di antara kita ada yang merasa seperti anak yang pertama.

Tapi ingatlah bahwa pintu anugerahnya selalu terbuka bagi setiap hati yang mau berubah pikiran dan bertobat. Seperti dalam Injil hari ini, kita semua juga dapat menyimpulkan bahwa yang dipuji atau yang dielukan atau yang dianggap melakukan yang terbaik bukanlah dia yang berkata manis, bukanlah dia yang berkata, "Iya, saya siap melakukannya. Saya mau pergi," tetapi hanya sebatas di bibir dan tidak pergi, tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Mungkin di antara kita ada yang berlaku demikian. Tetapi jangan pernah lupa, jika kita ingin bertobat, maka kita juga akan mendapatkan pujian yang sama. Namun sebaliknya, mari kita juga waspada. Jangan sampai kita seperti anak yang kedua. Kita rajin beribadah, kita aktif dalam pelayanan, kita pandai berkata-kata, kita hebat mungkin merasa diri hebat dalam hal rohani, aktif di lingkungan. Namun, hidup kita di luar gereja sama sekali tidak mencerminkan kehendak Bapa. Sungguh, jika kita melakukan kehendak Bapa, meskipun kita sempat menolaknya, maka sungguh kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai kita hanya mengiyakan, kita hanya mendengar, kita hanya angguk-angguk setuju saja setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sekeluarnya kita dari gereja, sekeluarnya kita dari tempat berdoa, kita tidak melakukannya. Setiap hari Minggu atau mungkin setiap hari atau mungkin setiap saat, kita mendengarkan firman Tuhan, membaca catatan-catatan kecil di media sosial kita tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sesaat kita merasa setuju, tetapi hanya sebatas setuju, tidak melakukannya. Maka, mungkin kita bisa jadi adalah salah satu yang digambarkan sebagai anak yang kedua dalam bacaan Injil hari ini. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Jika Tuhan memanggil kita hari ini untuk bekerja di kebun anggurnya, melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, melalui pelayanan kita, kira-kira respons mana yang nyata dalam hidup kita? Apakah kita memberi respons seperti anak yang pertama, mengatakan tidak, memberikan penolakan, menjawab dengan kasar pada awalnya, tetapi kemudian kita berbalik, menyesali, dan akhirnya melakukan apa yang Tuhan mau? Atau sebaliknya, kita mengangguk setuju, kita mengiyakan, kita berkata seolah kita mematuhi apa yang Tuhan inginkan. Namun, pada akhirnya, kita tidak sampai pada tindakan. Bukankah iman tanpa perbuatan adalah mati? Kiranya, iman kita tidak hanya berhenti di tempat peribadatan, tidak hanya berhenti di dalam gereja, tetapi juga kita bawa keluar dari gereja untuk kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini juga adalah hari Minggu terakhir dalam bulan Kitab Suci Nasional atau bulan September ini. Barangkali hari ini juga para pendengar semua, Bapak Ibu, anak-anak, atau kita semua mengikuti lomba dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Saya mau berpesan satu hal kepada kita semua, bahwa ini bukanlah lomba untuk mencari menang dan kalah. Tetapi lomba ini pertama-tama ingin mengajak kita untuk semakin dekat dengan Kitab Suci, dekat dengan gereja. Dan setelah kita merasa dekat, kita terlibat. Dan pada akhirnya, setelah kita terlibat, kita pun

bersama-sama membuat gereja kita semakin hidup, semakin dikenal, semakin orang banyak datang ke gereja. Jika Anda hari ini menjadi juara, mungkin juara lomba menjadi lektor, atau lomba menjadi pembawa renungan, atau lomba menjadi penutur kitab suci, atau lomba menjadi pemazmur, kiranya dalam hari-hari berikutnya kita tidak lagi menolak jika diminta untuk bertugas, baik itu menjadi lektor, menjadi lektris, menjadi pemazmur, atau mungkin membawakan ibadah-ibadah yang boleh dipimpin oleh kita sebagai kaum awam ini. Tidak ada kata lagi bahwa kita yang pada hari ini ikut lomba hanya sebatas mendapat hadiah, mendapat tepuk tangan, tetapi juga melakukannya sebagai gaya hidup kita, melakukannya sebagai tindakan nyata, melakukannya sebagai sungguh-sungguh bahwa kita sudah berbuah, kita sudah melakukan yang Tuhan perintahkan. Karena dalam perlombaan kadang-kadang tidak juga semuanya juara. Tetapi jika Anda sudah dipilih dari stasi, dari lingkungan, atau dari tempat Anda berasal untuk ikut lomba, pastilah Anda memiliki kemampuan. Jadi meskipun tidak juara, jangan Anda pernah menolak untuk melayani Tuhan. Hanya karena Anda punya satu jawaban. Kan saya tidak juara, kan bukan saya pemenangnya. Ingat, lomba dalam bulan Kitab Suci Nasional bukanlah lomba mencari pemenang, tetapi mau melihat sebagaimana dalamkah kita atau seberapa dalamkah kita mengenal Tuhan, mengenal gereja, mengenal Kitab Suci. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pendengar atau berbicara tentang firman, melainkan lebih dari itu, kita menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah kita juga hidup menjadi kesaksian. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang nyata. Bukan hanya lewat kata-kata belaka, melainkan lewat perbuatan yang nyata. Bapak Ibu, untuk sekali lagi mengakhiri permenungan ini, saya mau ingatkan kepada kita bahwa sebentar lagi kita juga memasuki bulan 10, yang artinya kita juga diberi waktu lebih dekat untuk mengenal Bunda Maria, untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Kiranya kita menggunakan waktu yang baik ini untuk semakin mengenal Bunda Maria, meneladan Bunda Maria, yang baik kata-katanya melalui maupun melalui perbuatannya, ia sungguh-sungguh melakukan yang Tuhan inginkan. Di mana ketaatan Maria menunjukkan kesempurnaan dari penerimaan, bahwa bukan hanya mengatakan iya terhadap apa yang Tuhan perintahkan, tetapi juga melakukannya dalam sepanjang hidupnya, yakni menerima Yesus dan menjadi bunda dari Yesus, sang penebus kita. Semoga permenungan yang kita dengarkan pada hari ini membawa kita semakin dalam untuk mengimani Tuhan. Bukan hanya kata-kata belaka, tetapi nyata dalam tindakan dan perbuatan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, mari kita menutup permenungan kita pada hari ini untuk dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk teguran dan pengingat-Mu hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami sering menjadi anak yang kedua, yang hanya manis di bibir, tetapi jauh dari ketaatan yang nyata. Ubahkan hati kami, Tuhan.
Berikan kami keberanian dan kerendahan hati, seperti anak pertama, untuk mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, menyesali dosa-dosa kami, dan melangkah melakukan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami hari ini menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Sebab hanya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, kita tutup segala doa dan permenungan kita pada hari ini dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya Titus Sugianto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat dan tetap setialah berjalan bersama Tuhan. Dan sampai jumpa pada program selanjutnya. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.

Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25.

0: program Mutiara Pagi. Selamat mendengar Mutiara Pagi Katolik. Kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan alhamdulillah wa syukurillah pendengar, pagi hari ini diguyur hujan cukup deras disertai dengan kilat dan petir yang menggelegar terjadi di Kota Sintang dan sekitarnya. Semoga juga di daerah Anda mengalami hujan yang deras seperti saat ini, sehingga kabut asap segera berakhir, kemudian aktivitas belajar mengajar kembali normal, lalu juga kekeringan segera berakhir, air segera naik gitu ya, sehingga semuanya terasa nyaman kembali normal dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang dalam program Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang Minggu 27 September 2026. Dan inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang selengkapnya, disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 27 September 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi, warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat musim kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Sentang Sintang, Jen Elizabeth Wisang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25 hingga 30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali meningkat 5 hingga 10%.
4: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru, demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
3: Peristiwa selanjutnya, Genza Education Cabang Sintang sukses menggelar babak final kompetisi J Olimpiad keempat tingkat SD, MI, dan sederajat sekabupaten Sintang yang digelar di Hotel Charlie Sintang 19 September 2026 kemarin. Branch Manager Genza Education Cabang Sintang, Retio, mengatakan olimpiade tersebut telah berlangsung sejak 5 September pada babak penyisihan dengan 4 kategori olimpiade, diantaranya matematika kelas 3-4, matematika kelas 5-6, matematika kelas 3-4, dan IPA kelas 5-6. Retio juga mengatakan J Olimpiad merupakan kompetisi olimpiade yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga nasional oleh Genza Education. Peringkat 3 terbaik setiap kategori akan mewakili Genza Sintang ke tingkat provinsi yang akan dilaksanakan sekitar bulan November atau Desember.
5: Untuk kategorinya ini ada matematika dan IPA, matematika kelas 3-4, matematika kategori kelas 5-6, kemudian IPA kategori kelas 3 dan kelas 4, dan IPA kategori kelas 5. Dan nah, kegiatan ini sebetulnya sebuah kegiatan kompetisi olimpiade yang berjenjang dari tingkat daerah, nanti provinsi, kemudian sampai ke tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Genza Education.
2: Sebanyak 430 peserta mengikuti rapat kerja Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Sintang tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila Sintang 22 hingga 23 September 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat, mengatakan rapat kerja tersebut menjadi wadah bagi para ketua BPD se-Kabupaten Sintang untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, sekaligus menyamakan persepsi dalam mendukung pembangunan desa. Ia menjelaskan dari 430 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, sebanyak 391 orang merupakan ketua BPD dari desa-desa di Kabupaten Sintang. Selain itu, kegiatan juga diikuti 14 camat dan 25 orang dari Dinas PMD Kabupaten Sintang.
6: Kegiatan rapat kerja ini merupakan sarana komunikasi, koordinasi, dan wadah silaturahmi antara ketua BPD se-Kabupaten Sintang dengan jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan, dan kesamaan persepsi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta peran strategis Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembangunan desa di Kabupaten Sintang.
3: Peristiwa selanjutnya, dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang menggelar kegiatan diskusi dengan menghadirkan camat, lurah, ketua RT Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, serta kepala desa di Pendopo Bupati Sintang Rabu 23 September 2026. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, Abdul Sufriyadi, mengatakan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah sebuah wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
7: FKDM ini juga bertujuan untuk membangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik sosial kemasyarakatan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan penyediaan sumber air menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, terutama menghadapi kondisi kekeringan yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla sekaligus menyulitkan masyarakat mendapatkan air bersih.
8: Terkait penanganan krisis air dan karhutla, kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa yang rawan krisis air dan karhutla akan menjadi perhatian.
3: Peristiwa selanjutnya, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mendorong Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sintang untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung pembangunan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Roni saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026-2029, Selasa 22 September 2026 sore. Menurut Roni, pers memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah, terutama dalam menyampaikan berbagai kondisi dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Ia mengatakan kritik, saran, maupun masukan dari wartawan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembanding terhadap informasi yang diterima pemerintah dari jajaran perangkat daerah.
9: Intinya PWI dan pemerintah Kabupaten Sintang bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama untuk memajukan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN Kabupaten Sekadau tahun 2026 berlangsung meriah di Rumah Betang Youth Center, Jalan Panglima Naga, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa 22 September 2026. Polres Sekadau mengamankan seluruh rangkaian kegiatan sejak persiapan hingga acara berakhir pada malam hari. Kapolres Sekadau KBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar, termasuk pawai karnaval yang melibatkan peserta dan masyarakat. Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pawai karnaval yang diikuti 26 kontingen. Pawai mengambil rute Rumah Betang Youth Center, Jalan Panglima Naga, Jalan Merdeka Timur, Jalan Irian, Jalan Kapuas, Jalan Merdeka, Bundaran Tugu PKK, Jalan Merdeka Selatan, kemudian kembali melalui Jalan Panglima Naga dan finish di Rumah Betang Youth Center.
3: Peristiwa selanjutnya dari Kabupaten Sekadau. Polres Sekadau bersama Bayangkari Cabang Sekadau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat di Terminal Lawang Kuari Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Sabtu 19 September 2026. Sebanyak 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan dengan konsultasi tenaga medis hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama mengatakan bakti kesehatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi kondisi penurunan kualitas udara akibat karhutla.
2: Ratusan penyuluh pertanian dari Kabupaten Sintang dan Melawi mengikuti rapat koordinasi percepatan luas tambah tanam atau LTT, calon petani calon lokasi atau CPCL, dan sosialisasi PMAAS di Pendopo Bupati Sintang Kamis 24 September 2026. Mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung mengatakan, rapat koordinasi diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekaligus menyusun langkah lanjut yang lebih terarah. Menurut Martin, peningkatan produksi pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, penyuluh petani, dan seluruh pihak terkait menjadi bagian penting dalam mencapai target pembangunan pertanian. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah berharap percepatan LTT dan penetapan CPCL dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Sintang dan Melawi.
10: Rakor ini memiliki tujuan yang sangat penting untuk mengevaluasi capaian kegiatan serta menyusun rencana selanjutnya supaya menjadi lebih baik dan terarah, serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional. Kegiatan ini sangat penting dalam rangka kita meningkatkan berbagai hasil produksi pangan, khususnya padi dan jagung.
3: Peristiwa selanjutnya, penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Kelam Permai bersama Polsek Kelam Permai melakukan tanam jagung pada lahan yang terkena musibah kebakaran hutan. Penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Kelam Permai, Eni Handayani, mengatakan memilih tanaman jagung karena tanaman jagung lebih tahan. Selain itu, masa panennya lebih terukur yang nantinya akan menambah nilai ekonomis bagi petani. Menurut Eni, lahan yang terbakar dapat diolah dengan cara telaten dengan teknologi yang tepat untuk melakukan penanaman tanaman pangan jagung, padi ataupun jenis tanaman lainnya.
11: Kenapa tanaman jagung ini kita pilih? Karena tanaman jagung ini dianggap lebih toleran ya, kemudian lebih relatif lebih kuat, serta masa panennya terukur. Nantinya akan menambah nilai ekonomis bagi petani juga. Jadi diharapkan para kiprah tani dimanapun berada, ayo kita memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk dijadikan penghasil ketahanan pangan kita, baik itu tanaman jagung ataupun padi ladang.
2: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi mewakili Bupati Kapuasulu menghadiri pergelaran festival tenun bertajuk Warsa Perjalanan Waktu yang diselenggarakan di Rumah Betang Lauk Rugun, Dusun Lauk Rugun, Desa Rantau Prapat, Kecamatan Bawlahulu, Kabupaten Kapuasulu, Sabtu 19 September 2026. Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tenun Nasional ini menjadi momentum penting untuk merawat, melestarikan, serta mempromosikan warisan budaya lokal, khususnya kerajinan kain tenun tradisional khas Kapuasulu yang kaya akan nilai sejarah dan keindahan motifnya. Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sukardi, pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya festival ini. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian seni budaya serta pemberdayaan para pengrajin tenun lokal.
3: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 27 September 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Bediuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda bergabung di acara KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saat ini pendengar terjadi hujan yang cukup deras mengguyur Sintang dan sekitarnya. Alhamdulillah, maka dengan turunnya hujan deras ya yang sangat lebat ini, kemudian durasi mudah-mudahan bisa lama, maka sumber masalah akan berakhir ya dengan datangnya sumber solusi yang diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kabut asap akan segera hilang, berakhir, kemudian kekeringan juga bagi para petani yang membutuhkan air banyak, kita juga ya tentunya. Kekeringan, kelangkaan BBM akibat kemarau panjang, lalu kesehatan kabut asap, dunia pendidikan juga terganggu. Maka permasalahan-permasalahan ini akan segera berakhir ketika hujan deras dengan intensitas yang cukup, masuk kami dengan intensitas hujan yang lebat begitu ya, durasinya lama, maka kita akan bisa kembali merasakan udara yang segar. Begitu ya, permasalahan-permasalahan tadi yang sudah kami sampaikan juga bisa berakhir. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada, bersyukur, doa seluruh umat manusia tentunya menginginkan hujan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penantian yang cukup panjang.
0: Yang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA. Bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, rasanya kami ajak Anda bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat menuju RRI Pontianak.
1: Ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Acara ini juga bisa Anda simak mendengar melalui live streaming kami di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda yang mau berbagi informasi bersama kami pagi hari ini tentang cuaca atau mungkin lalu lintas, bisa juga bergabung bersama kami via telepon 734987, WhatsApp 0811570142, atau langsung di live chat kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis di Pontianak, pendengar dan rekan-rekan saya ada yang di Sambas, Sanggau, dan Sintang. Kita sapa dulu. Selamat pagi rekan-rekan, ada Rico, Jeki, dan Wahyu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
5: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, sehat semua?
0: Alhamdulillah sehat, bahagia. Banyak S ya pagi ini, Sintang, Sanggau, Sambas. Pontianak gak ada S ya? Pontianak gak ada S.
5: Pontianak. Maksa tuh ya. Oke, baik, kita langsung ke informasi cuaca dan juga lalu lintas ya. Kalau di Pontianak hari ini mendung-mendung, sejuk sih cuaca Pontianak pagi hari ini karena semalam juga turun hujan hampir ya semalaman lah. Dan pagi hari ini juga kabut asap terpantau sudah cukup tipis. Tadi pagi hari saya berkendara naik motor tuh udah enak tuh, gak pakai masker. Kemudian kalau untuk lalu lintas di Pontianak pagi hari ini terpantau di Jalan Jenderal Sudirman masih lengang. Kalau di Sintang bagaimana Rico?
0: Baik, terima kasih Cherry. Dan ini satu kebahagiaan dan doa dijabah oleh Allah ya, dikabulkan. Pagi ini tadi jelang pukul 6 terjadi hujan sangat deras, kemudian kilat menyala-nyala, petir menggelegar sekota Sintang. Dan sampai saat ini juga masih terjadi hujan cukup deras. Kalau kita melihat saat ini seperti baru pukul 5 dini hari. Nah ini karena cuaca gelap gitu ya, mendung, hujan deras. Dan mudah-mudahan hujan ini bertahan lama, kalau perlu seharian, biar kabut asap ini benar-benar hilang gitu, dan kebakaran segera berakhir juga. Kalau untuk pantauan lalu lintas sangat sepi ya. Kalau boleh bahasa orang Sintang tuh, bolehlah gurin di tengah jalan gitu ya, baring, karena memang sepi banget nih. Baik, Cherry.
5: Baik, terima kasih Rico. Syukurlah kalau sudah hujan juga menggelegar ya. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu? Suaranya belum masuk Wahyu.
6: Baik, halo Cherry.
5: Sudah.
6: Nah, kalau misalnya di sama sepertinya cuacanya kurang lebih sama ya pagi hari ini. Mendung sekali karena kemarin sempat turun hujan juga sejak sore sampai dengan malam tadi. Petir juga, dan Sambas seharusnya jadi kabupaten yang asapnya sudah sangat-sangat tipis, rekan Ceri. Untuk kondisi lalu lintas masih sepi, tetapi hari ini ada beberapa kampus yang akan menyelenggarakan wisuda. Jadi mungkin sekitar pukul 7 nanti akan ramai juga, Ceri.
5: Oke, baik. Terima kasih, Wahyu. Kalau di Sanggau bagaimana, Jeki?
7: Ya, kalau di Sanggau ini berbeda dari Sintang, Sambas, dan Pontianak. Karena di Sanggau ini sudah lama begitu ya, belum ada turun hujan. Dan kalau kita berbicara mengenai kabut asap, kalau di Sanggau ini masih pekat begitu. Dan untuk lalu lintas di luar sana, sepi begitu, yang biasanya di depan Sabang Merah ini biasa ada kegiatan untuk jogging, ini biasanya ramai, ini paling sekitar belasan orang begitu, karena kalau di Sanggau ini masih udara ataupun cuacanya masih pekat asapnya begitu.
5: Oke, baik, terima kasih Jeki, semoga di Sanggau juga bisa segera turun hujan ya. Sama kayak di Ponti, di Sambas, dan juga di Sintang, supaya segera selesai lah ya kabut asap ini, kita bisa menghirup udara segar lagi. Baik, kita akan awali informasi pagi hari ini. Informasi pertama dari Pontianak, di mana pemerintah kota Pontianak nantinya akan memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Nah, kebijakan ini juga menyusul kondisi kabut asap kota Pontianak memang belakangan ini berangsur berkurang ya, karena memang sudah diguyur hujan beberapa hari. Dan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan sekolah tatap muka ini nantinya akan diberlakukan untuk semua kelas apabila kondisi udara sudah normal. Namun, kalau kualitas udaranya masih tidak sehat, belajar tatap muka ini nantinya diberlakukan untuk siswa yang kelas atasnya dulu ya, kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Nah, hal ini dilakukan karena memang kelas 6 dan kelas 9 ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Walaupun demikian, pendengar dan pemirsa, sistem pembelajaran tatap muka ini juga tetap akan diawasi secara ketat dan ditiadakan juga kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Edi Rusdi Kamtono berharap agar kualitas udara di Kota Pontianak ini bisa terus membaik sehingga aktivitas masyarakat juga kembali berjalan dengan normal. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker apabila melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Nah, ini karena di Pontianak udah mulai menipis ya asapnya, memang nanti mulai hari Senin itu kalau informasi dari adik saya yang masih SMA itu juga mereka sudah mulai masuk lagi setelah hampir lama ya untuk sekolah pembelajaran daringnya. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, kita akan beralih ke Sambas, di mana kasus ISPA di Sambas ini mencapai 17.782 hingga September 2026. Informasi selengkapnya silakan Wahyu.
6: Baik, rekan Ceri, terkait dengan kualitas udara di Kabupaten Sambas akibat asap kebakaran hutan dan lahan ini, memang yang menjadi sorotan adalah angka daripada ISPA ataupun infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi di Kabupaten Sambas paling tidak sampai dengan periode memasuki bulan September kemarin, rekan Ceri. Dan memang data tersebut sudah dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan bahwa adanya peningkatan kesehatan mulai dari puskesmas maupun rumah sakit sudah mempersiapkan penanganan, bahkan sudah mulai banyak menangani pasien-pasien dengan kasus tadi saluran pernapasan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas juga meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan di seluruh tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas, mulai dari koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan tentunya peran klaster kesehatan hingga tingkat kecamatan dan desa. Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan BPBD, kemudian kemudian Dinas Sosial, PMI, TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya. Dan memang berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon ataupun SKDR Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini, kasus ispanya tercatat di 17.782 selama periode Januari sampai dengan September ini ya. Dan sebenarnya walaupun terjadi peningkatan, rekan Ceri, karena memang data ini sempat dibagikan di banyak platform, bahwa peningkatannya ini signifikan, perlu kami jelaskan bahwa peningkatannya, walaupun ada peningkatan, tapi peningkatan ini tidak signifikan kalau misalnya kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025 itu jumlah kasusnya juga mendekati angka 17.452, artinya tercatat ada 200 lah ya tambahannya, dan itu pun belum sampai dengan nanti akhir tahun. Tapi mudah-mudahan sekarang asapnya sudah menipis, dan mudah-mudahan kasusnya kembali bisa ditekan lagi, Jerry.
5: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Semoga memang untuk kasus ispanya ini bisa segera menurun ya. Dan kita akan beralih ke Sanggau. BRI serahkan 20 pompa air untuk tangani karhutla. Selengkapnya silakan Jeki.
7: Baik Ceri, untuk informasi pertama dari Sanggau ini memang terkait dengan sebanyak 20 unit pompa air dari BRI ini diserahkan kepada Kodim 1204 Sanggau Skadau untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sanggau dan Skadau. Bantuan tersebut diberikan melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, di mana 20 pompa air tersebut akan digunakan personil Kodim 1204 Sanggau untuk mendukung kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran. Nah, peralatan itu menjadi tambahan sarana yang dapat digunakan saat personil menangani karhutla di wilayah tugasnya. Kemudian bantuan tersebut juga mencakup 20 unit mesin pompa air yang selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan penanganan karhutla oleh personil Kodim 1204 Sanggau. Pemanfaatannya mencakup wilayah Kabupaten Sanggau dan Skadau. Selain itu juga bantuan peralatan tersebut menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap pelaksanaan tugas Kodim 1204 Sanggau dan dalam menangani karhutla sebanyak 20 unit pompa air kini dapat digunakan personil untuk mendukung kegiatan pemadaman di wilayah Sanggau dan Skadau. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Jerry.
5: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang, di mana ada program eskavator mini di setiap kecamatan untuk mencegah karhutla. Selengkapnya silakan Riko.
0: Baik, betul. Dalam hal ini memang pemerintah daerah Kabupaten Sintang mencanangkan harus ada satu ekskavator yaitu di setiap kecamatan ini guna mengatasi permasalahan karhutla yang terjadi saat ini. Dan dalam hal ini Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sendiri menyatakan bahwa rencana penyediaan alat berat ini memang untuk membantu masyarakat khususnya para petani yaitu dalam meningkatkan efektivitas pengolahan lahan pertanian di setiap kecamatan. Dan hal ini disampaikan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat beliau menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang. Bala juga menjelaskan bahwa penyediaan satu ekskavator mini di setiap kecamatan ini nantinya ini akan disertai juga dengan pengaturan teknis yaitu mengenai penggunaan operasional alat ini. Dan menurut dirinya sendiri memang mekanisme ini yaitu akan menjadi ranah dinas terkait yang memiliki kewenangan dan juga pemahaman secara teknis dalam mengatur pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan pertanian ya yang ada di masing-masing kecamatan. Setiap desa tentunya bisa terbantu dengan adanya program ini dan sekaligus juga ini merubah mindset ataupun pola beladang masyarakat yang selama ini berpindah-pindah dengan cara membakar. Nah, dengan adanya ekskavator ini tentu mampu membuat ladang menetap seperti sawah. Nah, ini bisa dikelola dengan baik. Nah, dengan demikian tentu program ini akan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap musim kemarau seperti halnya terjadi saat ini. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah solusi dan tentu bisa diterima oleh masyarakat luas dengan adanya bantuan dan concernnya dari pemerintah mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Ceri.
5: Baik, terima kasih untuk informasinya Riko. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
8: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan dengan informasi kedua dari Pontianak, di mana Bintang Radio RRI Pontianak 2026 ini telah resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang juga telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, mengatakan, Bintang Radio ini merupakan ajang pencarian bakat yang juga telah jadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya, banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut. Di antaranya ada Titi Puspa, kemudian Bing Slamet, Titi DJ, Yunisara, Harvey Malaiholo, dan Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat nantinya mampu untuk mengikuti jejak para penyanyi nasional yang telah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI. Sementara itu, gelar terbaik satu putra ini diraih oleh Muhammad Hamzah. Tahun lalu juga Hamzah menang ya pendengar ya, dan ia mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti Bintang Radio sejak 2022 ini akhirnya membuahkan hasil, di mana Hamzah mengungkapkan bahwa tahun lalu ini dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman ini tentunya jadi motivasi untuk bisa kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi lagi tahun ini. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak, semoga perwakilan Kalimantan Barat nanti ada yang lolos lah ya ke nasional. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya ke Sanggau, di mana harga ikan naik, pedagang keluhkan penurunan daya beli. Selengkapnya silakan Jeki.
1: Baik, cari untuk informasi kedua dari Sanggau terkait dengan salah satu pedagang ikan ya, di pasar sentra Sanggau, Ngatiman mengeluhkan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap ikan segar karena harganya yang meningkat signifikan. Ia menjelaskan harga sejumlah ikan segar di pasar sentra Sanggau, baik ikan air tawar maupun ikan laut, ini mengalami kenaikan yang dipicu kelangkaan pasokan dan kendala distribusi BBM dari daerah pemasok. Kemudian ia juga mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditi lainnya seperti udang dan cumi. Ia menyebut harga cumi kualitas A naik dari sekitar Rp75.000 menjadi Rp105.000 per kilogramnya. Dan ia juga menambahkan kondisi tersebut turut berdampak terhadap minat masyarakat membeli ikan. Ngatiman juga mencatat penurunan daya beli sekitar 20% sejak harga mengalami kenaikan. Dan ia berharap pasokan BBM untuk distribusi dapat kembali stabil agar harga ikan berangsur normal. Menjaga ketersediaan pasokan dan daya beli masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Hadapi ancaman hoaks, Kadis Kominfo Sintang tekankan pentingnya literasi digital. Selengkapnya silakan Riko.
2: Ya, ancaman disinformasi dan juga hoaks ini di media sosial memang semakin marak ya, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dalam hal ini untuk mengatasi hal-hal tersebut, ini memang menjadi sebuah tantangan serius bagi iklim demokrasi yang sehat. Dan menyongsong hal tersebut, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau yang kita kenal dengan PWI Kabupaten Sintang, dalam hal ini menyelenggarakan talk show yang bertajuk Cerdas Berdemokrasi di Tengah Ancaman Arus Disinformasi dan Hoak. Dan kegiatan ini pendengar diselenggarakan yaitu oleh PWI Sintang, dan ini yang pertama pada Selasa 22 September 2026, di mana kegiatan ini dipusatkan yaitu di Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Sintang, kemudian kanal YouTube RRI Sintang. Nah, pada kesempatan tersebut juga Cherry serta pendengar kita, yaitu langkah strategis dilakukan oleh pihak terkait dan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Sintang, Igor Nugroho. Dalam sambutannya, Kepala Dinas menyampaikan sebagai narasumber juga, Igor Nugroho itu menyoroti tentang bahaya algoritma media sosial yang tentunya kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menggiring opini melalui konten sensasional dan juga provokatif. Nah, ini yang tentunya sangat ditekankan pentingnya literasi digital ini dengan menggiring prinsip yang positif, sehingga dengan adanya pemahaman yang dilakukan, dengan adanya edukasi kepada masyarakat, tentu bisa memberikan daya kontrol sehingga tidak gampang mempercayakan segala sesuatu tanpa disaring terlebih dahulu. Harus dibaca, harus dilihat dari mana sumbernya, seperti apa kontennya. Nah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa saling tuduh-menuduh, menghujat di berbagai tempat, khususnya di media sosial. Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas, di mana DPRD Sambas sahkan perubahan APBD 2026. Lengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Cherry, DPRD Kabupaten Sambas baru saja mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD Kabupaten Sambas untuk tahun anggaran 2026. Tentunya optimalisasinya adalah yang telah disampaikan oleh Ketua Banggar DPRD Kabupaten Sambas Mardini dan fraksi-fraksi pendorong Pemkab Kabupaten Sambas, tentunya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak ataupun retribusi dan memang pemanfaatan aset daerah dan kontribusi BUMD di dalamnya. Fraksi-fraksi partai yang juga menyampaikan untuk meningkatkan agar upaya peningkatan PAD ini tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Badan Anggaran juga menekankan agar pemerintah daerah harus selektif menentukan skala prioritas anggaran berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat langsung. Perhatian utama diarahkan pada sektor pendidikan, tentunya kesehatan, infrastruktur, irigasi, dan bantuan mesin pompa air yang juga masih jadi permasalahan di beberapa daerah di Kabupaten Sambas, dan penanganan bencana. Lanjut nanti Bu Bupati akan menyampaikan ini ke draft Raperda perubahan APBD 2026 ini yang telah disetujui akan disampaikan nanti kepada Gubernur Kalimantan Barat oleh Bapak Bupati dan akan menjalani proses evaluasi sebelum resmi nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah, bersama dengan apresiasi dari Bapak Bupati untuk teman-teman DPRD yang telah menyampaikan dan menyusun Raperda ini. Jerry.
0: Oke, baik. Terima kasih Wahyu untuk informasinya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 27 September 2026. Terima kasih rekan-rekan pagi hari ini. Terima kasih Riko, Jeki, dan Wahyu. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat.
2: Oke, see you.
0: Demikian pendengar untuk Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik pendengar, usai sudah program KDK dalam Sintang Menyapa Pagi bersama RRI Pontianak, Sambas, dan Sanggau. Informasi-informasi tersebut juga dapat Anda simak kembali pendengar melalui kanal YouTube RRI Pontianak. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Kondisi cuaca masih hujan, kemudian mendung banget saat ini. Udah jelang pukul 7, 2 menit lagi ya. Tapi ini masih seperti kondisi pukul 5 dini hari. Luar biasa, dan anugerah yang kita syukuri. Sudah sekian lama kita menginginkan kondisi seperti ini. Terjadi hujan, begitu ya. Udaranya kembali segar, sehat. Dan tentu juga dunia pertanian, gitu ya, para pekebun tentu ini bersyukur sekali. Asupan hujan sangat-sangat memuaskan ya, memadai untuk menyiram tanaman-tanaman yang diharapkan bisa tumbuh subur dan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.